0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh iya to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B, pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: 아니야?
1: 아이씨!
2: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang.

0: Bang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi. Mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

Cut. Yeay!

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku. Karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sebut bahana berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Pertandingan pertama di babak perempat final Piala Dunia 2026 sudah didapatkan dengan duel Prancis dan juga Maroko. Sebetulnya dikutip dari Detik Sport, Maroko menjadi tim pertama yang melaju ke perempat final. Kemudian untuk Akraf Hakimi sukses menggilas Kanada dengan skor 3-0 di 16 besar. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Sobat Bahana, saatnya kamu ikutin program Bahana Dunia Anak. Selamat menyaksikan.

Buana Radio Sumbang Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Bahana Dunia Anak. Dan pastinya Sobat Bahana, seperti biasa Cindy di hari Minggu menemani kamu dari jam 8 sama nanti jam 10 pastinya, dengan tips-tips yang menarik nih untuk para orang tua dan juga anak-anak. Dan gak cuma itu aja, Cindy juga bakalan kasih cerita-cerita yang pastinya inspiratif dan juga edukatif. So, untuk kita ya Sobat Buana semuanya di pagi hari ini, sambil menemani aktivitas kamu nih, mungkin sekarang lagi CFD-an gitu ya, ataupun lagi beberes rumah, atau bahkan lagi kerja gitu ya, tetap semangat ditemani sama sini sama nanti jam 10 ya. Jadi yang pengen bergabung, pengen ngobrol, bisa banget hubungin kita di 085634545445. Dan untuk nih, untuk Sobat Buana yang sudah bergabung di aplikasi Space Radio ataupun live streaming, nanti kita akan baca-baca nih untuk komennya gitu ya. Atau yang belum gabung bisa banget gabung di aplikasi Space Radio dan juga live streaming kita di www.banefmngawi.com. Dan juga untuk Sobat Buana bisa bergabung melalui sosial media, ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan pastinya Sobat Bahana, sambil menemani hari libur, aktivitas seru kamu di hari Minggu, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di ajang Bahana Dunia Anak.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Iya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, kita kembali lagi di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang pertama. Nah Sobat Bahana, kali ini Sini pengen kasih tips kita ya, mengenai tentang kekerasan seksual. Nah lagi-lagi nih Sobat Bahana, di sosial media lagi rame banget gitu ya. Ada beberapa kayak apa namanya, anak-anak sekolah gitu ya, tuh bahkan santri gitu kan, itu mengalami kekerasan seksual oleh gurunya sendiri ataupun kayaknya sendiri gitu. Wah, ini sangat miris banget sih menurut Cindy gitu ya kan. Kalau menurut Subana pasti juga kita sepemahaman gitu mengenai kekerasan seksual yang memang sangat merajalela dan kayak unexpected banget gitu, karena yang melakukannya sendiri adalah orang yang sangat kita percayai, orang yang sangat kita andalkan gitu ya. Nah kali ini gitu ya, melindungi anak dari kekerasan seksual maupun pelecehan nih Sobat Bahana, itu dimulai dengan membangun komunikasi, kemudian membangun pengetahuan dan rasa aman anak sejak dini gitu ya. Itu benar-benar harus kita lakukan, karena kita jaga-jaga juga gitu loh, takutnya nanti dia di luar sana mengalami pelecehan seksual dan tidak tahu nih ternyata hal tersebut adalah pelecehan seksual, dikiranya biasa aja. Aduh, sebentar nih, matanya Cindy sakit nih. Oke, kemudian nih Sobat Bahana, tujuannya bukan untuk membuat anak itu takut gitu ya, tetapi membekali mereka dengan keterampilan dan mengenali situasi yang tidak aman dan tahu harus meminta bantuan gitu ya. Beberapa langkah yang bisa Sobat Bahana lakukan adalah, yang pertama, ajarkan nama anggota tubuh yang benar. Itu bukan hanya sekedar kepala, pundak, lutut, kaki, nyanyi ya terus ini. Yang normal-normal aja tetap kita ajarkan, tetapi kalau misal termasuk alat kelamin gitu ya, itu juga harus diajarkan. Bagaimana parenting itu sangat penting ya, mengenai mengajarkan nama anggota tubuh yang benar. Menggunakan istilah-istilah yang tepat membantu anak berkomunikasi dengan jelas jika terjadi sesuatu gitu ya. Jadi lebih sebut mana tahu lah anak sebut mana seperti apa. Jadi kita menggunakan bahasa-bahasa yang mereka sangat-sangat pahami dan bisa mereka nalar gitu ya. Nah, nanti Cindy bakalan kasih tips kembali. Jadi jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya di ajang Bahana Dunia Anak.

0: masuk sekolahan itu tak terlatih. Wah, aku pasti jadi kepala sekolah.
1: Sekolah aja belum selesai mau jadi kepala sekolah.
0: Oh iya ya, 9 tahun.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Fernando! Rosendo!

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

halo teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang pertama. Dan Sobat Bahana lagi-lagi Cindy pengen kasih informasi gitu ya, ataupun tips-tips mengenai bagaimana sih cara menjaga anak atau melindungi anak dari kekerasan seksual maupun pelecehan seksual juga nih. Nah, selanjutnya adalah memperkenalkan konsep kepemilikan tubuh atau body autonomy gitu ya. Ini jelaskan kepada anak-anak kita nih Sobat Bahana kalau misal tubuh mereka tuh adalah milik mereka gitu ya, dan mereka berhak mengatakan tidak kalau misal sentuhan yang membuat mereka tidak nyaman meskipun orang yang tidak dikenal. Nah, itu harus kita ajarkan kepada anak-anak kita gitu ya, bagaimana badan kita tuh milik kita gitu ya. Jadi kalau misal disentuh orang dan ketika kita ngerasa tidak nyaman, kita berhak untuk mengatakan tidak atau melarang mereka gitu ya. Jangan karena kita kayak gak enakan. Nah, ini nih juga sikap mewujudkan sikap gak enakan tuh kayak apa-apa tuh dari awal udah diperbolehkan. Jadi kita harus menegaskan bagaimana tubuh ini milik kita sendiri, tidak boleh di-touching ya, di-touching atau dipegang-pegang membuat kita ngerasa tidak nyaman gitu. Kita harus mengajarkan anak-anak kita sejak dini tentang bagaimana kepemilikan badan kita sendiri gitu ya. Kemudian nih tips berikutnya adalah ajarkan aturan tentang bagian tubuh pribadi. Mungkin Sobat Bahana bisa nih menerangkan bahwa bagian tubuh yang tertutup pakaian, maksudnya pakaian dalam gitu ya, itu adalah area pribadi. Nah, tidak seorang pun boleh melihat atau menyentuh kecuali untuk alasan kesehatan ataupun perawatan, dan sebaiknya dengan sepengetahuan orang tua ataupun pengasuh. Jadi kalau memang yang terbungkus dengan pakaian-pakaian dalam gitu ya Sobat Bahana, ini kita harus mengajarkan tidak boleh untuk dipegang ya ataupun dilihat oleh orang lain, kecuali kalau kita lagi periksa ke dokter gitu ya, dalam pantauan orang tua juga gitu ya, itu baru kita perbolehkan gitu ya. Oke, semuanya di pagi hari ini tetap semangat terus, nanti saya bakalan kasih informasi kembali, jadi tetap stay tune aja ya di ajang Bahana Dunia Anak.

104,5 FM Bana Radio Sultan, namanya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama sini terus di ajang Bana Dunia Anak.

0: informasi dan hiburan.
1: Sobat Bahana, saatnya kamu ikutin program Bahana Dunia Anak. Selamat menyaksikan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: subscribe for a new update every week. It's free!
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: Please subscribe for new updates every week. It's free!
1: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio Sumul Buana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang kedua gitu ya. Nah, kita masih memberikan tips nih bagaimana sih melindungi anak dari kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual gitu ya. Tips berikutnya adalah bedakan sentuhan yang aman dan tidak aman. Nah, ini kita perlu memberikan penjelasan nih kepada anak-anak kita mengenai sentuhan yang aman dan tidak aman gitu ya. Nah, sebetulnya sentuhan yang aman itu seperti membuat anak merasa nyaman dan bertujuan membantu. Misalnya nih kita sebagai orang tua gitu ya, memandikan anak ataupun dokter yang memeriksa dengan pendamping. Nah, itu adalah sentuhan yang aman. Nah, kalau misal sentuhan yang tidak aman, contohnya adalah bisa membuat anak itu merasa takut gitu ya, sakit, bingung ataupun diminta merahasiakan. Nah, itu adalah bentuk dari sentuhan-sentuhan tidak aman gitu ya. Dan kemudian tips berikutnya adalah ajarkan bahwa rahasia tentang tubuh tidak perlu disimpan. Nah, ini mungkin dari Sobat Bahana kayak area privasi nih harus kita tutup-tutupi. Nah, benar nih harus kita tutup-tutupi. Tapi kalau misal sama orang tua, itu tidak boleh untuk ditutup-tutupi gitu ya. Bedakan kejutan gitu ya. Misalnya hadiah nih ulang tahun dengan rahasia gitu ya, membuat anak takut dan tidak nyaman gitu ya. Anak perlu tahu bahwa mereka selalu boleh menceritakan kepada orang tua gitu ya. Apalagi mengenai alat-alat kelaminnya gitu ya, yang mungkin ataupun area-area pribadinya gitu ya. Terus pastinya sebelumnya nanti sih dibakalan kasih informasi kembali. Jadi sisa 33 menit lagi nih sebut barang yang pengen bergabung bisa banget di 0856345 4545. Oke, okay? Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di ajang Bahana Dunia Anak.

0: Bakso, bakso.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi.

0: subscribe for new updates every week. It's free!
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Wana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Wana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi, selamat berlibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo-halo Sobat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
6: Radio Bahana FM Ngawi.
7: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
6: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat nggak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

105.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

0: Eh ya ampun. Kang.
1: Kang ya.
0: Wih maca apa weh?
1: Aku masak Naruto Kang. Aku kecil lagi seneng Naruto.
2: Ya. Oh iya. Aku jalan kata-kata Naruto Kang.
1: Kata-kata ya kayak nih kopi sih lah Kang.
2: Kata-kata jaluk kopi Kang. Kang jaluk kopi iki.
1: Nah ini kilo Chan.
2: Jangan kayak diunjuk kata-kata iki kata-kata sih sedurung jombe.
1: Ngopi sih kata-kata oh, ya.
0: Kakean rengka. Jaluannya angel artis tau iki.
2: Kepanasan Kang.
1: Kata-katanya be Kang, kata-katanya ya. Naruto mangan pentol.
2: Masuk.
1: DC musik kayak
2: kayak apa? Gue ini nih onar.
1: DC musik dan jempol, jempol. Ayo. Lah mati pecat
0: kemarin. Request lagu apa ki?
1: Request anu Sugeng Danga. Apa kan?
2: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu. Oke. Dinyanyi nih Mas. Yo, sikat.

0: ya gue ya kalau loro ati malah gaya ya.
1: Iya. Wes jane sido rapi ora to, Rik? Rapimu piye, Dundur?
2: Ambil dipending, Kang.
1: Dipending. Diamini lho kalau caca lho.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi, mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram, Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skybike, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Cut.
1: Yeay.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Sobat Bahana, terima kasih telah menyaksikan program Bahana Dunia Anak.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya, di edisi hari Minggu ya 5 Juli 2026. Bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini. Barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio, radio visualnya Radio Pan FM Ngawi. Masih yang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas ya, biasanya hari Minggu itu malah banyak sekali aktivitas, apalagi yang tadi buat UMKM yang habis dari Car Free Day ataupun habis berjualan ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan tetap semangat terus ya di siang hari ini. Dan jangan lupa juga topik kita hari ini masih mengenai timnas. Kok timnas? Mengenai ini ya, Piala Dunia maksudnya ya, Piala Dunia ya. Menurut kamu ya, ini kamu pasti punya ini ya, tim favorit Asia yang paling kamu suka itu mana ya? Tim favorit Piala Dunia di Asia terutama ya, yang paling kamu suka, ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Australia. Mana yang kamu pilih ya? Nah, atau Indonesia ya, itu termasuk tim Asia. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445. Tim Piala Dunia dari Asia, wakil dari Asia yang paling kamu suka itu mana gitu. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445. Si barang Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nah, kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, yang butuh modal untuk usaha ya. Ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya ya. Ada kredit multiguna, bergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, bergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang jasa industri. Lalu untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun. Untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bareng. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Di Piala Dunia itu ada wakil-wakil dari Asia ya. Nah, ini yang paling kamu sukai, wakil dari Asia ya. Dari mana gitu, ada Australia, ada Korea Selatan, ada Jepang, ada Indonesia. Tapi Indonesia gak masuk sih ya. Tapi ya gimana ya, mudah-mudahan nanti di ke depan ya, nanti Indonesia bisa masuk di Piala Dunia gitu ya. Nah, ada tiga ya, nanti ada Jepang, Korea Selatan, Australia. Yang paling kamu suka itu tim Asia tuh mana gitu. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445. Masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Nanti ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: iki lagu nggak awakmu lho ya. Sumpah gue awak. Nyapa tau mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yo ngomong ngono nek kangen.
1: Aku pengen wektumu, Mbak.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi ajang ngopi Bana bersama saya Lipita Bana, dan yang mau gabung ya jangan lupa juga ngopi kita hari ini ya Sobat Bana semuanya. Pakai dari Asia yang kamu sukai, tim negara mana gitu ya. Pakai dari Asia di ajang Piala Dunia 2026 yang kamu sukai itu tim negara mana ya. Tunggu opininya nanti bisa WA di 0856345445 ya. Kalau dari Asia itu ada ini ya yang masuk di Piala Dunia 2026, ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Australia, Saudi Arabia, Uzbekistan sama Iran ya. Nah, di antara 6 akhir dari Asia di Piala Dunia 2026 yang paling kamu suka itu negara mana gitu ya. Ditunggu opininya ya. Sudah gabung, terima kasih. Selamat siang Mbak Lupita, saya dari Andi. Saya pilih Jepang aja. Ini Jepang ini termasuk nih ya, tim favoritnya orang-orang Asia ya. Jadi Mas Budi, terima kasih Mas Budi. Saya pilih Jepang saja Mbak. Dari Mbak Citra, saya pilih Jepang. Banyak yang pilih Jepang ya ternyata ya. Terus dari Mas Dimas juga ini, saya pilih Jepang Mbak. Buat Mbak Lupitanya

Pokoknya selamat bertugas. Terima kasih sudah gabung di ajang Ngopi Bahana. Oke, dari Asia di ajang Piala Dunia 2026, yang kamu suka itu tim negara mana gitu? Tunggu opininya, masih di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nah, ini ada informasi lagi loh ya, dari Bank UMKM Jawa Timur, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito. Bunganya sangat murah ya, Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Kita lanjutkan lagi ya, jangan lupa juga topik kita hari ini pakai dari Asia di ajang Piala Dunia 2026. Yang paling kamu suka itu negara mana ya? Kalau tim Asia itu ada 6 negara ya wakilnya di tahun 2026. Ini mudah-mudahan nanti tahun mendatang ya Indonesia bisa masuk ya. Ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Australia, ada Saudi Arabia, Uzbekistan, sama Iran. Yang suka juga dari Iran ini ya. Yang sudah gabung, terima kasih juga tadi buat Mbak Eka ya. Saya pilih Iran, Mbak. Lalu ditanya, pokoknya selamat bertugas ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari UMKM Jawa Timur buat sobat panas semuanya di siang hari ini, yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun yang barusan gabung di 104,5 FM Panda Radio, ada visualnya Radio Panda FM Ngawi ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini, mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, barengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya.

0: Bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita balik lagi ya di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, Sobat Bana. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi, kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi Jalan S Parman 8, depan PDAM ya. Teleponnya 0351 749 778, kantor Kas Jogorogo Jalan Mojopahit 45, telepon 731412, kantor Kas ini. Jalan Raya Sine 31, telepon 611031, kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Prau, telepon 745076, kantor Kas Widodaren. Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300, kantor Kas Geneng Jalan Piki Sudono Geneng Ngawi, telepon 447732. UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi ya di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, Sobat Bana semuanya. Nah, ini yang mau gabung ya, masih ditunggu ya. Oke, dari Asia di Ajang Piala Dunia 2026, yang kamu suka itu tim negara mana? Yang sudah gabung, terima kasih buat Mbak Gina ya. Selamat siang Mbak Lupita, saya pilih Jepang aja Mbak. Dari Mas Hendra, terima kasih, saya pilih Jepang. Terima kasih Mas Hendra udah gabung ya. Itu dari Mbak Intan, saya pilih Korea Selatan ya. Terima kasih banget udah gabung di Ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Nah, Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu ya di Ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Nanti Lupita Bana balik lagi di sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.

0: 94,5 FM Banar Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga ya. Kembali lagi Lupita Pane menemani di ajang Lensa Piala Dunia, jendela informasi yang menghadirkan setiap momen terbaik dari panggung sepak bola terbesar di dunia. Nah, Sobat Bana, persaingan menuju perempat final di Piala Dunia 2026 semakin memanas ya. Nah, hari ini Minggu 5 Juli 2026, dua pertandingan syarat gengsi akan menjadi perhatian jutaan pecinta sepak bola dunia. Dua tiket menuju delapan besar diperebutkan oleh empat tim yang memiliki karakter permainan dan kekuatan yang berbeda ya. Laga pertama nanti siapa itu? Mempertemukan Brasil menghadapi Norwegia ya. Nah, Brasil datang sebagai salah satu favorit juara. Ini di bawah arahan Carlo Ancelotti. Seleso mengandalkan kreativitas Vinicius Junior, pengalaman Neymar, serta keseimbangan permainan yang terus berkembang sepanjang turnamen ya. Nah, ini di sisi lain ya, ini ada Norwegia membawa kepercayaan diri tinggi berkat ketajaman Erling Haaland ya. Striker yang dikenal mampu mengubah jalannya pertandingan hanya melalui satu peluang ya. Lini belakang Brasil menghadapi Haaland diprediksi menjadi salah satu pertarungan paling menarik di babak 16 besar. Nah, pertandingan kedua tak kalah bergengsi, dan Meksiko akan menghadapi Inggris nanti ya di Stadion Azteca Mexico City. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan besar bagi Meksiko. Sementara Inggris datang dengan skuad bertabur bintang yang dipimpin Harry Kane dan pelatih Thomas Tuchel ya. Faktor atmosfer stadion dan ketinggian kota diperkirakan menjadi tantangan tersendiri bagi The Three Lions ya, julukan timnas Inggris, dalam upaya mengamankan tiket ke babak berikutnya gitu ya. Nah, dua pertandingan ini bukan sekedar dua adu strategi, tapi juga ini pertarungan mental ini ya, pertarungan mental, pengalaman dan efektivitas di depan gawang. Siapa yang mampu menjaga konsistensi selama 90 menit adalah yang akan melangkah semakin dekat menuju impian mengangkat trofi Piala Dunia. Nah, Sobat Bana semuanya, pokoknya tetap terus ya, gabung terus di ajang Lensa Piala Dunia, karena akan menghadirkan perkembangan pertandingan, ada analisis taktik, statistik menarik, serta sorotan aksi para bintang di lapangan hijau gitu ya. Jangan lupa juga ini ada jadwal pertandingan ya. Wajib nonton ini yang kemarin menjagokan Brasil ya. Siapa ini yang jagoin Brasil ya? Ada juga ini ya, Senin ya, 6 Juli 2026 jam 3 pagi. Jadi besok ya, nonton Brasil sama Norwegia jam 3 pagi, jangan sampai lupa. Terus ada lagi besok itu jam 7 pagi ya, jam 7 pagi ada Inggris melawan Meksiko gitu ya. Dan pokoknya dukung terus ya. Mana ini yang timnasnya favorit? Pasti timnasnya Brasil atau timnasnya Inggris yang paling disukai ya. Pokoknya namanya aja bola, jadi bulat ya, soalnya bola itu. Jadi nggak tahu ya siapa nanti yang berhak menjadi menjadi juara di Piala Dunia 2026. Nah, Sobat Bana semuanya, demikian ulasan mengenai dua laga besar babak 16 besar di Piala Dunia 2026 yang menjadi pusat perhatian dunia sepak bola hari ini ya. Nah, Brasil dan Norwegia akan menyajikan duet antara tradisi juara melawan semangat penantang, sementara Meksiko dan Inggris menjanjikan pertarungan sengit yang dipenuhi gengsi ya. Nah, strategi dan dukungan luar biasa dari para supporter kedua pertandingan ini akan menentukan dua tim berikutnya yang melangkah ke babak perempat final. Nah, Sobat Bana, terima kasih telah menyaksikan Lensa Piala Dunia, dan Lupita Bana akan segera pamit undur ya. Tetap ikuti seluruh perkembangan Piala Dunia 2026, dan setiap pertandingan selalu menghadirkan cerita baru, ada kejutan dan sejarah baru ya. Sampai jumpa besok ya, jam yang sama, jam 1 siang. Baik, salam olahraga, Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Selamat 5 FM Bahana Radio, kita balik lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang. Dan tadi sudah ada ajang Lensa Piala Dunia, kita kembali lagi ya di ajang Ngopi Bahana. Selamat siang yang udah gabung di live TikToknya Radio Bahana FM lagi. Halo, apa kabar semuanya? Atau yang sudah gabung di ini ya, di live streaming di www.bahanafmngawi.com atau di Xspace Radio. Masih yang semuanya ya. Dan jangan lupa juga topik kita hari ini ya, Sobat Bahana semuanya. Oke, dari Asia di ajang Piala Dunia 2026 yang kamu suka itu tim negara mana ya? Oke, dari Asia di ajang Piala Dunia 2026 tuh yang kamu sukai tim negara mana ya? Ini tahun 2026 loh ya. Siapa tahu nanti Indonesia bisa masuk. Amin amin amin, doanya bisa masuk ya Indonesia ya. Nah, ini ada 6 negara Asia. Ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Australia, ada Saudi Arabia, Uzbekistan, sama Iran ya. Tinggal pilih mana yang paling disukai. Ditunggu opininya. Nanti bisa WA di 0856345454545.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap usia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama lestari budayanya dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

datang ke Urban Wedding Fest 2026 di Kurnia Convention Hall, hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11 dan 12 Juli 2026. Kenapa wajib datang? Karena cuma di sini kamu bisa dapat paket pernikahan impian mulai dari 55 juta rupiah. Hemat banget kan? Kamu udah bisa diskusi langsung sama vendor wedding organizer berpengalaman, pilih dekorasi favorit, tim dokumentasi, sampai berburu make up dan attire yang pas buat kamu. Sambil konsultasi, kamu juga bakal dihibur oleh megahnya pagelaran fashion show, lagu romantis dari wedding band, pentas tari, dan bisa dapat ilmu gratis di sesi professional make up tutorial. Oh iya, jangan sampai kelewatan juga kesempatan food testing bareng pasangan untuk pilih menu catering terbaik kamu. Acara ini juga didukung wedding content creator dan banyak vendor seru lainnya. Jadi, ajak pasangan atau keluarga kamu sekarang juga ke Urban Wedding Fest 2026. Nikah praktis, mewah, dan terjangkau, ya cuma di sini, Kurnia Convention Hall.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Radio Bahana FM Ngawi.
5: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga

0: lurus, kuahnya putih dan creamy. Turkey chicken yakitori, manis, gurih, umami. Oishi. Tinggal lurus, diserbut ke putus. Banyak kebe? Pasti
1: ramai ya. 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Dan yang mau gabung ya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya. Ada berapa negara nih yang kamu sukai, terutama Asia, yang wakil negara di Asia yang masuk di Piala Dunia 2026, yang kamu sukai itu tim negara mana ya, wakil dari negara Asia yang paling kamu sukai itu tim negara mana? Itu kok opininya nanti bisa WA di 085-6345-4545 yang sudah gabung ya. Terima kasih sudah gabung di live TikToknya di HIU maupun yang sudah gabung di Radio Bahana ya. Terima kasih banget tadi sudah gabung. Terima kasih juga Mbak Vina ini ya. Saya pilih Iran negara Asianya. Terima kasih ya. Soalnya ada 6 negara ya, wakil negara Asia itu yang masuk di Piala Dunia 2026. Ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Australia, ada Saudi Arabia, Uzbekistan, sama Iran ya. Iran timnya juga bagus ya. Nah, ditunggu opininya nanti bisa WA di 085-6345-4545. Yang sudah gabung dari Mas Tono, terima kasih, saya pilih Uzbekistan katanya gitu. Terima kasih banget udah gabung ya Mas Tono, udah gabung di ajang Kopi Bahana. Yang mau gabung lagi silakan saja, masih ditunggu ya. Dari negara Asia ya, wakil dari Asia di ajang Piala Dunia 2026 yang kamu suka itu negara mana ya? Ada 4 negara, ada Jepang, Korea Selatan, Australia, Saudi Arabia, Uzbekistan. Ya, mana yang dipilih nih? Ditunggu opininya. Nanti bisa WA di 085-6345-4545.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
3: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
5: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bloro.
6: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bloro.
7: Toko Keisha, Jalan Raya Nomor 20. Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
8: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita balik lagi ya di ajang Bi Bahana bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, Sobat Bahana semuanya yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio, radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini, kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya. Biasanya kalau hari Minggu nih awalnya tuh mager, tapi nggak boleh mager, harus semangat terus. Barusan gabung juga di Express Radio, di live TikToknya Radio Bahana, di live TikToknya dia. Ayo, terima kasih banget udah gabung ya, ataupun live streaming di www.bahanafmngawi.com. Sama siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat terus ya, kalaupun banyak sekali aktivitas juga ini ya. Mudah-mudahan tetap sehat, semangat, terus pintar-pintar yang namanya jaga stamina gitu ya. Nah, sebetulnya semuanya ada 6 negara Asia yang masuk di Piala Dunia 2026 ya. Nah, tim dari negara Jepang, ada Korea Selatan, ada Saudi Arabia, ada Uzbekistan. Yang paling kamu suka itu negara mana? Ada Iran juga ini ya. Paling kamu sukai, favorit kamu ya, tim Asia di Piala Dunia 2026 yang paling kamu suka itu negara mana gitu. Ditunggu opininya. Nanti bisa WA di 0856345 4545, bisa juga melalui live TikTok-nya Radio Bahana FM Ngawi atau di Diah Ayu ya. Terima kasih banget udah gabung ya. Nah, yang mau gabung masih ditunggu ya. Tadi udah gabung, terima kasih banget Pak Heri ya. Saya pilih tim Iran aja, Mbak. Itu kan wakil negara Asia juga ya. Ya, terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana ya. Yang mau gabung lagi masih ditunggu. Nanti bisa WA di 0856345 4545. Tim negara Asia, wakil dari negara Asia ya, yang masuk Piala Dunia 2026 yang paling kamu sukai ya, favorit kamu, tim negara Asia ya, khususnya ini wakil dari negara Asia yang paling kamu suka itu negara mana? Kan ada Iran, ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Uzbekistan, ada Saudi Arabia gitu ya, ada Jepang. Yang kamu pilih itu negara mana gitu ya, ditunggu opininya. Nanti bisa WA di 0856345 4545.

皮。

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Selamat siang Sobat Bana. Jangan lupa juga simak terus ajang Lensa Piala Dunia ya. Dan buat Sobat Bana semuanya yang ingin tahu ya jadwal pertandingan di Piala Dunia 2026 ya, untuk fase gugur 16 besar, hari Senin besok ya jam 3 pagi ada Brasil melawan Norwegia, lalu jam 7 pagi ada Inggris melawan Meksiko ya. Cukup nonton ini ya. Mau gabung ya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, tim negara Asia yang paling kamu sukai di Piala Dunia itu mana, negara mana ya, ditunggu opininya nanti bisa WA 085-6345-4545. Yang sudah masuk tadi ya Mbak Eri ya, terima kasih, saya pilih Jepang Mbak, terima kasih banget buat Malubitanya ya, terima kasih udah gabung ajang ngopi Bana. Baik Sobat Bana semuanya yang sudah gabung di Xpace Radio, di live streaming di www.banfmngawi.com, ataupun yang udah gabung di live TikToknya Radio Ban FM Ngawi ya, terima kasih banget udah gabung ya. Dan Lubita Ban akan segera pamit undur ya. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang. Lubita Ban akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan terjun atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin,

0: Lemon Oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
0: Aman, yang penting...

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo pari ning sawah tergenang. Dosis iki mung 50% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadiyo dateng
3: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto Singget Dumplengan Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kalau aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan

0: Lin, kayaknya atas semua yang terjadi, memang aku sadar aku yang salah.
1: Salah apa?
0: Lin, kamu gak usah pura-pura gak tahu.
1: Apa sih?
0: Gak semua orang juga udah tahu kalau aku yang
1: apa?
0: Salah.
1: Salah apa?
0: Lin, please lah. Gak usah pura-pura gak tahu, Lin.
1: Pura-pura apa? Jelasin lah.
0: Kita selama ini canggung loh, Lin. Please lah, tolong lah, Lin.
1: Canggung apa sih? Aku biasa aja.
0: Enggak. Aku tahu aku yang salah atas semua yang terjadi.
1: Apa?
0: Aku salah,
1: jelasin,
0: aku tahu.
1: Jelasin salahnya apa.
0: Oke.
1: Oke.
0: Enggak, enggak.
1: Shhh,
0: enggak, no.
1: Bentar.

0: Raina.
1: Lo tau gak aku yang salah? Lo tau kenapa? Aku salah cinta sama orang yang salah.

0: aku mau minta maaf. Aku gak bermaksud nyakitin kamu. Tapi emang banyak hal yang gak bisa aku jelasin. Aku juga sakit di sini.
1: Kamu aja minta maaf lagi.
0: Enggak, aku berat di sini, tau gak?
1: Aku udah bilang aku yang salah.
0: Aku berat di sini. Bukan cuma kamu doang yang sakit, aku juga sakit. Banyak orang yang aku bohongin di luar sana. Intinya bukan cuma kamu yang sakit, tapi aku juga mau minta maaf. Aku cuma mau kita baikan kayak dulu lagi. Udah.

Sebut bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: untuk informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Sintara Sinda.
1: Mas Silva.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
5: Halo-halo sahabat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

たい。復縁したい。そういうことじゃない。本当に違うから。行かないで。大好きだからお願い。

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.
2: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
3: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi, mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
2: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Bune, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bana, apa kabar di sore hari ini? Suasana yang masih panas ya di Kota Ngawi, masih musim kemarau ya. Gimana nih kabarnya di sore hari ini? Lagi bersantai-santai ya barengan keluarga, apalagi hari Minggu ya, hari yang ditunggu-tunggu ya, momen yang pas untuk ngumpul barengan keluarga, barengan teman-teman, atau mungkin reunian kecil-kecilan ya, boleh juga ya. Masih barengan Lupita Bahana di ajang Kopi Senja sampai nanti jam 6.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kamu dan pasangan lagi merencanakan hari bahagia tapi bingung mulai dari mana? Tenang, jangan khawatir. Langsung saja datang ke Urban Wedding Fest 2026 di Kurnia Convention Hall. Hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11 dan 12 Juli 2026. Kenapa wajib datang? Karena cuma di sini kamu bisa dapat paket pernikahan impian mulai dari 55 juta rupiah. Hemat banget kan? Kamu udah bisa diskusi langsung sama vendor wedding organizer berpengalaman, pilih dekorasi favorit, tim dokumentasi, sampai berburu make up dan attire yang pas buat kamu. Sambil konsultasi, kamu juga bakal dihibur oleh megahnya pagelaran fashion show, lagu romantis dari wedding band, pentas tari, dan bisa dapat ilmu gratis di sesi professional make up tutorial. Oh iya, jangan sampai kelewatan juga kesempatan food testing bareng pasangan untuk pilih menu catering terbaik kamu. Acara ini juga didukung wedding content creator dan banyak vendor seru lainnya. Jadi, ajak pasangan atau keluarga kamu sekarang juga ke Urban Wedding Fest 2026. Nikah praktis, mewah, dan terjangkau, ya cuma di sini, Kurnia Convention Hall.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya, apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya, kalaupun di siang hari ini banyak sekali sore ya, sudah sore hari ini banyak sekali aktivitas ya. Biasanya ada yang siram-siram bunga, ada yang olahraga sore ya. Biasanya banyak olahraga sore, soalnya malah kalau sore itu keringat keluar banyak gitu ya. Sekali yang di alun-alun yang olahraga sore. Selamat sore semuanya ya. Nah, Sobat Bana jangan lupa juga, negara Asia yang paling kamu suka di Piala Dunia negara mana ya? Yang sudah gabung ya, terima kasih ya. Dari Mas Andi, ini saya pilih Jepang, permainannya disiplin dan cepat. Dari Mbak Siti, terima kasih, saya pilih Korea Selatan, semangat juangnya luar biasa. Dari Mas Budi, terima kasih Mas Budi, saya pilih Jepang karena selalu berkembang di setiap Piala Dunia. Dari Mbak Rina, saya pilih Arab Saudi, sering bikin kejutan saat melawan tim besar. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bana. Terus dari Mas Dimas ya, ini pilih Australia walaupun masuk AFC, permainannya sangat kuat ya. Terima kasih banget Mas Dimas udah gabung di ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Jangan lupa juga nanti ada pertandingan Brasil melawan Norwegia ya, jam 3 pagi, itu di Inggris melawan Meksiko jam 7 pagi. Jangan lupa nanti nonton. Yang mau gabung ya di ajang Ngopi Bana, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sebetulnya semuanya yang barusan gabung juga ini ya. Menurut kamu negara Asia yang paling kamu sukai tampil di Piala Dunia itu negara mana? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-63-45-45-45.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain neng omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Buana Radio. Selamat siang Sobat Buana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kali ini ada informasi dari Piala Dunia ya Sobat Buana. Timnas Paraguay kalah dari Timnas Prancis di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Los Guarinis memalukan karena melakukan tindakan konyol di Stadion Philadelphia pada Minggu 5 Juli 2026 dini hari. Paraguay kalah 0-1 dari Prancis. Dalam laga itu gol penalti Kylian Mbappe menjadi penentu kemenangan. Paraguay versus Prancis berjalan panas, ada banyak provokasi yang dilancarkan oleh pemain Paraguay kepada pemain Prancis. Meski demikian, ada kartu kuning atau kartu merah yang diterima pemain Paraguay. Paraguay pun menjadi sasaran kritik. Salah satunya datang dari mantan bek timnas Inggris, Micah Richard. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Buana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Buana semuanya. Negara Asia mana yang paling kamu sukai tampil di Piala Dunia ya? Kenapa gitu? Alasannya apa gitu? Sudah gabung ya, terima kasih. Ini dari Mas Ajar ya. Saya pilih Jepang Mbak, karena kerjasamanya timnya paling rapi ya. Terima kasih banget ya. Terus dari Mbak Dewi ini ya, Mbak Dewi terima kasih juga. Saya pilih Korea Selatan, pemainnya pantang menyerah. Dari Mas Arif, ini juga terima kasih. Saya pilih Uzbekistan, saya ingin mereka semakin berprestasi. Dari Mbak Nia ya, Jepang karena banyak pemainnya di Liga Eropa. Dari Mas Rizky, saya pilih Arab Saudi, dukungan supporternya luar biasa. Ya, terima kasih banget udah gabung aja Ngopi Buana ya. Ngopi Senja ini. Terus dari Mbak Maya, Australia pengalaman mereka sangat banyak. Saya pilih Australia Mbak ya. Mas Rudi, saya pilih Jepang, selalu enak ditonton ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Buana. Di ajang Ngopi Senja sampai nanti jam 6 ya.

0: tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani, utawi Mas Arif, Sumber Agung, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Radio 4,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita balik lagi di ajang Kopi Senja edisi hari Minggu ya, 5 Juli 2026. Masih bareng Lupita Bahana, dan kali ini ada informasi dulu buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bana semuanya, Nasional Inggris mendapat sambutan kurang bersahabat saat tiba di Mexico City untuk menjalani persiapan menghadapi tuan rumah Meksiko pada babak 16 besar di Piala Dunia 2026. Ratusan pendukung Meksiko memadati area di luar hotel tim Inggris pada Jumat 3 Juli 2026, meneriakan yel-yel Meksiko dan mencemooh rombongan The Three Lions ketika bus tim memasuki kawasan hotel. Inggris akan menghadapi Meksiko pada hari Minggu malam ya, waktu setempat, atau Senin 6 Juli 2026 dini hari dalam laga babak 16 besar yang diperkirakan berlangsung dengan tensi yang tinggi. Ini sebetulnya semuanya sudah jam 4 lebihnya 57 menit ya. Apa kabar semuanya di sore hari ini ya? Mungkin lagi nikmati teh hangat, kopi hangat. Aduh, kayaknya enak banget ya. Ambil camilannya apa yang enak, gorengan-gorengan gitu ya. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya di sore hari ini. Kalaupun di sore hari ini hanya sekali aktivitas yang dikerjakan juga ya, ataupun habis berolahraga sore ya. Selamat sore semuanya, mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan ya di sore hari ini. Masih bareng Lupita Bahana sampai nanti jam

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana FIFA akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait keputusan VAR yang menganulir gol dramatis Kroasia ke gawang Portugal pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Keputusan tersebut menjadi penentu tersingkirnya Kroasia setelah Portugal menang 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pada Jumat 3 Juli 2026. Kroasia sempat mengira berhasil memaksakan pertandingan berlanjut ke babak tambahan ketika Brusco Guardiol jebol gawang Portugal pada menit ke-13 masa injury time. Namun gol tersebut dibatalkan setelah wasit Espen Eskas meninjau tayangan VAR. Keputusan itu memicu protes keras dari para pemain Kroasia, termasuk Luka Modric yang menilai timnya kehilangan peluang akhirnya untuk menyelamatkan diri. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Senja.
2: Selamat sempat kembali MFM Bahana Radio. Selamat sore Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Masih bareng Lupita Bahana di ajang Ngopi Senja sampai nanti jam 6 petang ya. Dan pastinya masih ada informasi-informasi buat Sobat Bahana semuanya di sore hari ini.

0: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Radio Bahana FM Ngawi.
4: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
3: Radio Bahana FM Ngawi.
5: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
6: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
5: Lah iya to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
6: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, wis to. Cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
5: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwisi.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
8: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
9: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
8: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
10: Ugi Sumadyo, datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi kena berusia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita balik lagi ya di ajang Hobi Senja edisi hari Minggu 5 Juli 2026 ya, untuk jadwal Maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya pada 5 Juli 2026 nanti jam 17 lebihnya 32 menit. Jadi tinggal kira beberapa menit lagi kita akan dikumandangkan dan Maghrib untuk daerah Ngawi dan sekitarnya ya. Sobat-sobat semuanya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, negara Asia mana yang paling kamu sukai tampil di Piala Dunia ya? Kenapa? Alasannya apa? Tunggu opininya nanti bisa WA di 0856345445. Terima Maya ya, terima kasih. Saya pilih Australia, pengalaman mereka sangat banyak. Terus dari Mas Rudi, terima kasih Jepang, selalu enak ditonton soalnya Mbak. Mbak Tika, terima kasih. Saya pilih Korea Selatan karena permainannya cepat. Dari Mas Yanto, Jepang, karena saya sudah favorit sejak lama. Mbak Lilis, terima kasih. Iran timnya cukup tangguh. Terima kasih sudah gabung di ajang Kopi Senja edisi hari Minggu 5 Juli 2026 ya. Masih pada lebih tabahnya dan pastinya di sore hari ini ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, barengan teman-teman ya. Biasanya kalau hari Minggu ini ngumpul, momen yang pas untuk ngumpul barengan keluarga gitu ya. Selamat siang semuanya, selamat sore semuanya ya. Dan sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Kopi Senja kali ini ya, sobat-sobat semuanya yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, barengan teman-teman ya, selamat sore semuanya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kali ini ada informasi ya, sobat-sobat semuanya, seputar Piala Dunia. Pelatih Brasil Carlo Ancelotti menegaskan timnya siap menghadapi ujian berat saat melawan Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Meski mengakui kekuatan lawan, pelatih asal Italia itu yakin Celesa memiliki kualitas untuk mengamankan tiket ke perempat final. Brasil akan menghadapi Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada Senin 6 Juli 2026, jam 3 pagi. Kedua tim sama-sama lolos ke babak 16 besar setelah meraih kemenangan 2-1 pada fase sebelumnya. Brasil menyingkirkan Jepang, sedangkan Norwegia mengalahkan Pantai Gading. Jadi, sobat-sobat semuanya, sambil menantikan adzan Maghrib untuk daerah Ngawi dan sekitarnya ya, kita dengarkan teman-teman religi akan hadir menemani sobat-sobat semuanya di petang hari ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Sampai di sini dulu Lupita Bana menemani di ajang Ngopi Senja edisi hari Minggu 5 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Timnas Cape Verde menyudahi perjalanan di Piala Dunia 2026. Sebutannya dikutip dari Detik Sport, Blue Shark mencari perutian bahkan tak bisa ditaklukkan 3 juara dunia dalam 90 menit. Sobat Bahana, menurut informasi di Piala Dunia 2026, Cape Verde merupakan tim debutan dan sejak pertandingan pertama tim asuhan Bubista tersebut sudah membuat kejutan. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana, berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Buana, selama 2 jam ke depan Cindy bakal menemani kamu ya, dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam, pasti dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Minggu nih Sobat Buana, 5 Juli. Untuk kamu nih yang pengen bergabung bisa banget di 085634545445, ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram @bahanangawi. Dan Sobat Buana juga bisa bergabung melalui visual kita, aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.pnfmngawi.com. Dan pastinya Sobat Buana, semuanya di malam hari ini, kita yang masih petang ya Cindy, kok malam. Iya, hawanya tuh kayak malam banget gitu. Aduh, untuk itu ya semuanya, kita nikmatin hari Minggu ini gitu ya. Mungkin yang sekarang habis liburan terus capek pengen rehat gitu kan, sambil dengerin sini di sini gitu ya. Nonton visualnya bisa banget di aplikasi Express ataupun live streaming kita di www.bnfmnyawi.com. Oke, untuk itu ya sobat mana, jangan kemana-mana, stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

0: Selama ini kan you udah nulis skrip adaptasi penontonnya bagus-bagus. Jadi ini apresiasi dari Aigus. What you? You tahu Ayla, I take good care of you. Oke, okay, take your time di Solo, you tulis cerita original you.
1: Iya, terima kasih Pak. Nanti saya kabar
0: secepatnya. Gus, Ayu itu baru berhasil beli IP sinetron yang sudah lama kita incar. Akhirnya dapat Gus.
1: Kenapa? Ini aja dulu Pak. Ini saya kerjain.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ya udah, you tulis ceritanya yang bagus. Sama seperti nama you.
1: Terima kasih Pak.
0: Mari, anytime.

0: ketemunya di kantor lagi apel.
1: Oh, awal ketemunya ya karena kita kan satu komunitas.
2: Okay. Ketemunya pas terima rapor apa kelamaan SMS-SMS-an terus nyambung.
3: Melihat dia tuh ada satu hal yang menarik.
4: Karena ya udah cocok aja ngerasanya.
5: Karena cocok aja.
6: Unik terus aneh juga.
3: Kalau ngobrol tuh nggak ada yang ditutup-tutupin.
7: Cara dia ngasih perhatian tuh kayak beda dari cewek-cewek yang pernah aku temuin.
8: Wah bisa aja.
0: Hati yang super gitu, rajin gitu, nggak pernah bolos nih.
9: Kayak kamu tuh apa sih tujuannya dekatin aku gitu?
10: Mau nggak mau kalau sebagai cowok kan kalau ditembak gitu kita mau nggak mau harus memperlihatkan keseriusan gitu.
3: Oh, iya. Saya pantau dulu nih orang kan selama 3 bulan.
11: Terus minta pinnya, ya udah deketin.
6: Mau dideketin teman dekatku.
3: Oh, oke. Okay.
6: Kira-kira jadinya sama.
9: Super system sih.
3: Iya ya.
12: Baik, karena anak system. Ini bekerja jadi semakin lihat.
4: Iya, kamu tanggung jawabku.
1: Gitu. Kalau menurut saya itu semacam prinsip.
13: Makasih banyak, selalu setia sama ibu walaupun ibu banyak kekurangan.
14: Makasih udah nemenin.
11: Apapun itulah, penting bisa komitmen bareng sampai ke depannya. I will always love you.

0: Iya, Pak.
1: Udah jadi dong cerita original you?
0: Belum, Pak.
1: Belum? You gimana? Udahlah, you balik nulis adaptasi aja, Gus.
0: Kasih saya kesempatan.
2: Bu Nana!
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Mungkin ini sebuah keputusan yang harus kurelakan. Ini semua bukan salahmu. Hanya keadaan yang mungkin kamu tak mengerti. Aku belum tahu sampai kapan kamu mampu bertahan. Namun jauh dalam hatiku, masih akan selalu ada ruang untukmu.
7: Biarkan aku memilih di sini untuk bertahan. Karena yang aku tahu, semua akan jauh lebih sakit ketika kita sudah tak saling mengasihi. Hatiku memilihmu. Dan hatiku percaya, kamu hanya untukku.

104,5 FM Wana Radio Sumun Wana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Sumun Wana semuanya di malam hari ini, sini pengen menyapa dulu nih untuk Sumun Wana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 085 6345 4545. Nah, Sobat Buana, di malam hari ini udah bergabung barengan sama Cindy ya, Sobat Buana. Ada Kak Arka, terima kasih sudah bergabung. Terus kemudian juga ada Kak Ami, ada Kak Rizky juga, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya Sobat Buana, nanti Cindy bakalan kasih informasi ya, terup to date. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: 예.
1: 아니야.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Wana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Kopi Santai.
1: Royal Music
2: Mas Delva.

0: Sinta Arsinda.
1: Mas Silva.
2: Tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
3: Sambung lewat Radio Bahana FM.
4: Radio Bahana FM Ngawi.
5: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
4: FIFA World Cup 2026 live.

0: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Kita berjumpa lagi di ajang Lensa Piala Dunia 2026. Nah sobat kali, sobat Bana kali ini gitu ya, saatnya gitu kita mengintip dua pertandingan panas di babak 16 besar Piala Dunia kali ini yang akan menentukan siapa nih yang akan melangkah ke perempat final. Nah, ada laga pertama nih sobat Bana yang akan berlangsung Senin dini hari pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, yaitu ada Amerika Selatan. Brazil akan menghadapi kejutan dari Norwegia gitu ya. Brazil dari asuhan Carlo tampil meyakinkan nih sobat Bana setelah menjadi juara grup tanpa terkalahkan. Dan mereka juga menyingkirkan Jepang dengan skor 2-1 di babak 32 besar. Lini depan mereka sangat berbahaya ya sobat Bana, dengan kombinasi ada Vinicius, Neymar, terus juga ada Mateus nih. Kemudian ada ini ya, Norwegia jelas bukan lawan yang mudah. Tim besutan dari Stalle datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menumbangkan Pantai Gading nih sobat Bana. Kemudian ada ketajaman dari Erling Haaland yang sudah mengoleksi 5 gol ditambah kreativitas Martin. Nah, ini bisa menjadi ancaman ya sobat Bana bagi pertahanan Brazil. Kemudian juga nih nanti di jam 7 pagi waktu Indonesia Barat pastinya sobat Bana ada giliran duel-duel klasik nih antara Inggris yang akan menghadapi Meksiko gitu ya. Inggris ini pasti dengan rekor yang konsisten gitu ya, pasukan dari Thomas ini belum terkalahkan dan baru saja mengalahkan Kongo lewat 2 golnya gitu ya, bersama dengan Harry, terus kemudian Jude dan juga Bukayo. Nah ini mereka tuh siap melangkah ke babak selanjutnya. Tapi di sisi lain untuk Meksiko nih sebut mana tampil sempurna di hadapan dukungnya nih, menyapu bersih 3 laga fase grup dengan menyingkirkan Ekuador di babak 32. Terus nama-nama seperti Raul, Julian ini dipastikan menjadi tumpuan dan kayaknya diciptakan untuk menciptakan kejutan gitu ya. Nah, akankah Brazil dan Inggris melangkah mulus ke depan gitu ya? Ke depan, ke delapan besar, atau malah justru Norwegia Meksiko nih yang menciptakan kejutan? Nah, kita saksikan keseruannya nanti karena di babak gugur satu kesalahan saja bisa mengakhiri mimpi menjadi juara dunia. Jadi kita akan kasih informasi kembali selanjutnya esok hari. Tetap barengan sama Cindy terus ya di ajang Lensa Piala Dunia 2026.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, oh, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojo Watu Sambung, Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan Sobat Buana semuanya, di malam hari ini Cindy pengen menyapa dulu nih untuk kamu yang udah bergabung. Ada Kak Widya, lu selamat malam, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Ada Kak Lias, terima kasih sudah bergabung. Ada Kak Radit juga ya, thank you banget udah bergabung barengan sama Cindy. Dan besok-besok juga bergabung ya, jangan lupa menyapa-nyapa lagi nih. Oke, sobat Buana, nanti Cindy pengen sapa-sapa lagi, jadi tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Buana semuanya di malam hari ini gitu ya, yang pengen bergabung bisa banget ngobrol-ngobrol barengan sama Cindy di sini di 0856345454545. Kemudian juga di malam hari ini gak cuman kirim salam aja ataupun ngobrol-ngobrol gitu ya. Untuk sebetulnya yang pengen request nih teman-teman terbaru di tahun 2026 ini bisa banget gitu ya. Ini ada satu nih yang udah bergabung barengan sama Cindy gitu ya Sobat Bahana. Di sini ada Kak Susanti, katanya mau request lagu Jangan Tunggu Lama-Lama. Wih dia siap nih. Salamnya buat siapa nih Kak Susanti? Dan ini Kak Susanti dari mana gitu ya? Ini nanti bisa dibalas lagi nih chatnya ya. Oke, untuk itu ya, khusus untuk Kak Susanti ataupun untuk Sobat Bahana yang lagi dengerin malam hari ini, langsung aja ada Jangan Tunggu Lama-Lama.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

104,5 Pembahana Radio Sewembana. Kembali lagi barengan sama Cindy ya, di Ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya sebetulnya semuanya di malam hari ini, waktu kita tinggal sedikit lagi. Jadi yang pengen bergabung nih bisa banget di 085634545445, ataupun di sosial media kita ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan juga sebetulnya bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Buana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: No.
2: Dalam.
1: Muga-muga tresnane awak dhewe lestari kaya dene wit-witan ing alam dunya.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo-halo sahabat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
5: Thank you.

0: Gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko berkah abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Geceler.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy.

lain supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: ikhlas. Jo kembeng. Ojo jeru-jeru mas, ndak edan kaya aku.
1: Yo ben, saya jeru, saya penak.
0: Terus der hop. Jeng-jeng tini jeng tanah.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Ojo nangis. Aku ngerti kuwi abot. Tapi tolong diselehne dhisik. Sawang

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi, mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing arep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
8: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

대한 희부람. 사 a t n y a Anda menikmati ngopi santai.

0: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: güey.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wiwitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan nek kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah terus, nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
4: Toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
4: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
7: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
8: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
9: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
8: kuwi. Lah carane nganggo?
9: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
8: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
9: Ini wis tak delok jios tenan bune.
8: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
9: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
6: Jandut everywhere.
7: Masih
6: di resting.

0: Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.
1: Teman mama aku tuh ada this Italian shop, dia bikin tiramisu, terus dia bikin gelato, banyak banget pokoknya.
2: Ra,
1: kamu mau pesen gak?
2: Apa? Lihat deh, Feral.
1: Itu Feral yang pas SMA?
2: Beda banget gak sih?
1: Wait, he's kind of hot.
2: No!
1: Apa sih?
2: Oh no. Dan ceweknya gak cuma satu. Ini aku tunjukin, bentar.
1: Ya gitu sih, tamang-tamangnya stop.
3: I know right, that's why jangan sampai.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bloro.
5: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bloro.
6: Toko Keisha, Jalan Raya Nomor 20. Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
7: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Halo-halo Sobat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
10: Radio Bahana FM Ngawi.
11: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
10: Radio Bahana FM Ngawi
12: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi, mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
5: Toko Cik Fum, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
6: Toko Sumber Tani,
7: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
8: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
9: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
10: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
11: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
12: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya nggak terasa monoton terus, sobat.
13: Hai Barbie.
14: Hai Barbie.
15: Stop playing with Umbrella.

0: aja Ibu.
1: Terima kasih
0: ya Ibu. Sehat-sehat ya. Semangat bisa sembuh. Insyaallah teman saya ini bisa sembuh. Berarti Ibu juga bisa sembuh. Semangat sehat-sehat ya Ibu ya.
2: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan.

0: Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Dahana.
1: Ramen, yes! Wah, dari Mister Bak baru!
2: Legendaris Jepang atau Chicken Ramen.
1: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah kaitannya yang putih dan creamy, flavor full khas Hakata.
3: Yes, yes, yes!
1: Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempuranya.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
0: Aku

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: @LaSeraphim.
1: Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi a'udhu bika min hamadhatis syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita banggakan seluruh pengurus Remisya MRBJ yang sama-sama kita cintai, tolong aminkan sama-sama, semoga Remisya senantiasa Allah rahmati, semoga dakwah Remisya senantiasa Allah berkahi, dan semoga setiap langkah Remisya ini senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya Rabbal. Teman-teman sayang, apa kabar semuanya, sehat? Ini kok kayak ada masalah gitu sih. Apa kabar semuanya? Nah, coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya malam ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat badannya?
1: Alhamdulillah.
0: Apa jawabannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat kantongnya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat hatinya?
1: Alhamdulillah.
0: Agak lebih baiklah jawabannya ya, daripada yang kantong. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan kita malam ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puja untuk Allah, dan segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah. Karena malam ini dari sekian banyak manusia yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, kita semua yang dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya untuk datang ke tempat ini. Ahilman berdoa sekaligus berharap kepada Allah, semoga setiap langkah teman-teman menuju masjid ini menjadi wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita, jadi wasilah Allah angkat derajat hidup kita, jadi wasilah siapapun di antara teman-teman yang sedang punya persoalan, sedang punya masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Ahilman, kenapa kita harus bersyukur dengan keadaan kita malam ini? Iya, jawabannya karena di antara banyak nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, salah satu nikmat yang terbesar adalah ketika Allah ringankan tubuh kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling besar nikmatnya dari Allah. Maka sikapnya teman-teman ketika hadir ke tempat ini bukan hanya semata-mata kemauan kita pribadi, tapi Ahilman percaya bahwa ketika teman-teman dimudahkan datang ke tempat ini karena Allah mengizinkan kita untuk datang ke tempat ini. Betul apa betul? Iya apa iya? Dan tolong perhatikan baik-baik ya, kalau Allah meringankan langkah kita untuk datang ke majlis ilmu atau ke majlis yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka konsekuensi yang sedang Allah siapkan kepada kita salah satunya adalah Allah inginkan kita mendapatkan kebaikan. Jadi kalau teman-teman, mohon maaf ya, misal ada yang jauh, ada yang sedang sibuk, ada yang sedang punya berbagai aktivitas, Tapi malam ini teman-teman memudahkan langkahnya atau dimudahkan oleh Allah datang ke tempat ini karena Allah inginkan kebaikan dalam hidup kita. Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Ahilman, mana keterangannya? Nanti bisa dibaca oleh teman-teman ya, satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Terjemahkan atau jangan? Kenapa ngangguk-ngangguk tadi kayak iya gitu? Apa artinya? Man, barang siapa, yuridillahu, yang diinginkan oleh Allah. Yang ingin siapa? Yang ingin siapa? Oke. Kalau yang ingin kita, pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi? Kalau manusia yang ingin, berpotensi banyak yang tidak jadi, betul? Berapa banyak coba orang-orang yang kita anggap akan jadi rumah, ternyata hanya iya ya. Itu yang paling mudah saja ya. Ya. Kalau maunya kita, mungkin banyak yang tidak jadi dibanding yang jadinya. Betul apa betul? Iya apa iya? Ya. Tapi sekarang Ahilman tanya, kalau Allah yang mau, pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sungguh setiap perkara jika Allah yang sudah mau, jika Allah yang sudah ingin, tinggal Allah katakan kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Kalau manusia yang ingin, pasti atau kemungkinan bisa tidak terjadi. Tapi kalau Allah yang ingin, pasti terjadi. Di hadis ini, apa kata Nabi? Barang siapa yang diinginkan oleh Allah, bihi khairan, kepada orang itu khairan, kebaikan dalam hidupnya. Masya Allah. Teman-teman sayang, kalau kita membaca kalimat khairan, itu maknanya dua. Satu, kebaikan di dunia. Dua, kebaikan di akhirat. Seperti doa yang seringkali kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina. Kalau kebaikannya parsial, itu hasanah kalimatnya. Jadi kalau kebaikannya dunia saja namanya apa? Hasanah. Kalau kebaikannya akhirat saja namanya apa? Hasanah. Tapi kalau terhimpun dua-duanya, diganti dari hasanah jadi apa? Khairan. Makanya kalau dalam bahasa Arab ketika ditanya kaifa haluk, apa jawabannya? Ana bi khair, kan gitu kan? Saya baik. Maksudnya apa? Baiknya bukan hanya dalam urusan dunia, tapi juga baiknya sampai pada akhirat nanti. Nah, kalau kita terjemahkan, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, apa ciri yang melekat pada dirinya? Yufaqihu fid-din. Allah akan berikan kepada dia kemampuan untuk apa? Memahami ilmu agamanya. So, teman-teman catat baik-baik ya. Kalau malam ini, AA, kenapa ya aku yang diringankan langkahnya? AA, kenapa aku yang pengen datang ke tempat ini? Karena jawabannya, Allah inginkan teman-teman mendapatkan kebaikan dalam hidup. Maka Ahilman sungguh berharap kepada Allah, kebaikan dunia kita yang paling sederhana saja ya, semoga yang belum dapat jodoh Allah temukan jodohnya. Kurang kenceng aminnya ini ya. Mudah-mudahan yang akhwat bisa ketemu jodoh yang soleh, yang cerdas, kaya, ganteng. Gak usah ganteng-ganteng banget lah, minimal kayak Ustadz Hilman ya. Mau gak punya suami kayak Ahilman? Kalau bisa jawabannya jangan ya. Kenapa jangan Ahilman? Karena Ahilman juga belum tentu mau sama teman-teman ya. Dan saya juga mikir-mikir juga kemarinannya, gak mungkin langsung iya juga. Yang ikhwan, Ahilman doakan dapat jodoh yang cantik, amin. Dapat jodoh yang solehah. dapat jodoh yang cerdas, anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya udah tua, punya penyakit jantung, kontrakannya di mana-mana ya. Udah kebayang otak-otak kalian ya. Saya paham maksudnya kemana gitu ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan semua yang dari sini, yang semua hari ini, apapun persoalan kita, ingat ya, AA kenapa mintanya kebaikan? Kebaikan itu ujung dari setiap apa yang mau kita harapkan, betul? Ada sesuatu, mungkin sesuatu itu membahagiakan. Apakah jadi kebaikan? Belum tentu. Sama ketika kita memahami ada sesuatu yang mungkin tidak membahagiakan di mata kita, itu mungkin sesuatu yang gak enak bagi kita. Tapi ingat ya, sering Ahilman sampaikan, bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Catat, status hari Senin itu ya. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Maka teman-teman sayang, ingat ya, apapun keadaannya, kita harus melihat dengan kacamata kesyukuran kita kepada Allah. Maka tolong catat baik-baik ini, ada satu doa yang pernah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Doa ini hendaknya dibaca di setiap akhir sholat atau setelah sholat. Hafal enggak doanya? Coba ya, Ahilman sekali, teman-teman sekali. Ya, ini doa yang diwasiatkan oleh Nabi kepada sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Mudah-mudahan yang baca doa ini Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan kelapangan, dan yang ketiga Allah berikan kebahagiaan. Mau atau tidak? Oke, siapin kameranya biar gak diulangi lagi doanya ini ya. Coba Ahilman sekali, teman-teman sekali. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Perhatikan terjemahannya, Allahumma ya Allah, a'inni tolonglah aku, ala zikrika untuk mengingatmu, untuk menyebut namamu, wa syukrika dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Masya Allah. Perhatikan, ada tiga yang kita mintakan kepada Allah. Poinnya, ya Allah tolonglah aku, sekaligus menguatkan kepada kita semua, teman-teman sayang, tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali siapa? Allah. Tidak ada satupun yang bisa menolong kita kecuali siapa? Allah. Tekankan di hati kita, sesulit apapun persoalan kita, sesusah apapun kondisi hidup kita, percayalah, selama kita bersama dengan Allah, maka tidak harus ada yang kita khawatirkan, karena Allah yang akan menolong kita. Maka apa mintanya? Pertama, ala zikrika, ya Allah tolong aku agar senantiasa menyebut namamu, mengingatmu, berzikir kepadamu. Ini pentingnya. Coba Ahilman mau tanya, kalau teman-teman sedang punya persoalan yang teman-teman pikirkan, lebih mana? Lebih ke masalahnya atau ke Allahnya? Kebanyakan, ini mohon izin ya, tanpa menggurui, tanpa menjudge, kebanyakan di antara kita kalau sedang punya masalah, lebih banyak mikirin masalahnya daripada Allahnya. Gak usah jauh-jauh. Ketika teman-teman, mohon maaf ya, pernah dekat dengan seseorang, kemudian orang itu tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, pergi ninggalin kita, sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Di dia kan? di pikirannya sakit, di hatinya juga sakit. Pertanyaannya nih, pertanyaannya, ketika tahu kondisinya seperti itu, pertanyaan Ahilman, teman-teman biasanya lebih banyak menghabiskan waktunya mikirin orang yang pergi ninggalin kita, betul nggak? Teman-teman nanya gini, Aa, kenapa ya aku tinggal sama dia ya? Aku tuh kurang apa coba? Mau tahu gak kurang apa? Gak tega bilangnya, iya. Cuman intinya mah lah ya, intinya mah. Kalau teman-teman mikirnya ke orang yang ninggalin kita capek atau tidak? Capek, misal ya, teman-teman mikirin orang yang ninggalin kita. Dia mah mungkin udah kemana kali? Dia mah udah mohon maaf ya, nikah sama yang lain kali? Betul tidak? Dia mah mungkin udah lupa sama kita. Terus kenapa kita memenjarakan hati kita untuk terus mengingat dia? Udah atuh. Selesai pada bab itu, capek. Teman-teman tahu gak sih? Jatuh cinta yang paling sakit apa? Bukan saat kita ditolak, tapi saat kita mencintai orang yang tak akan pernah jadi milik kita. Kalau kita ini bener apa enggak kira-kira? Kalau kita cinta sama orang, ditolak biasa enggak laki-laki? Ini kan wajah-wajah ditolak semua kan? Ah biasa aja. Ketika kita punya perasaan, kemudian mohon maaf ya, perasaan kita enggak sejalan dengan apa yang orang yang kita sayangi, kan biasa. Yang paling sakit, kita jatuh cinta pada orang yang kita tahu orang tuh enggak akan mungkin kita miliki. Dan yang bodohnya, kita masih memperjuangkannya. Hei, dia mah udah kemana kali? Capek gak kira-kira begitu tuh? Capek kan? Yang tambah capek lagi, seakan-akan dia datang memberikan harapan, tapi ternyata dia pergi menghempaskan keadaan yang ada. Kalau tahu gini, mendingan dari awal kamu bilang aja gak suka sama aku. Kan maunya kayak gitu mungkin kan? Tapi kadang-kadang skenario hidup tuh nggak harus apa ya? Kadang-kadang nggak sejalan dengan apa yang kita mau kan? Justru disitulah sikap kita yang terbaik dihadirkan. Nah, kalau teman-teman punya masalah mikirnya ke orang yang pergi ninggalin kita capek. Tapi kalau teman-teman mikirnya ke Allah ala dzikrika, maka apa jawabannya? Begini kalimatnya, ya Allah, dia pergi meninggalkanku karena aku tahu ya Allah engkau sedang menyiapkan orang lain yang jauh lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkanku. Tapi susah kayak gitu teh memang. Itu butuh iman yang dalam memang. Makanya iman tuh kan kudu dicas terus, betul apa enggak? Untuk bisa mikir, ya sudah. Berat sih. Gitu, memang awalnya begitu. Tapi kalau teman-temannya zikirnya kuat, ingat ya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kan gitu kan? Ingatlah hanya dengan berzikir menyebut nama Allah, hatimu akan menjadi tenang. Jadi yang bisa bikin tenang itu bukan keadaannya harus sesuai dengan harapan kita, bukan. Tapi yang akan jadi tenang ketika teman-teman melihat apapun kejadiannya senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, gak apa-apa hatiku merasakan patah hati yang sangat berat, tapi aku percaya ya Allah, engkau mematahkan hatiku bukan untuk menghancurkanku, tapi engkau sedang menguatkan hatiku agar aku bisa bertemu dengan orang lain yang bisa membahagiakan diriku di kemudian hari. Selesai. Saha orangna teuing atuh. Siapa orangnya? Nah, bab siapa orangnya masuk level yang kedua, wasyukrika, dan bersyukur kepadamu ya Allah. Teman-teman tidak akan masuk pada level ikhlas, tidak akan masuk pada level ridho, tidak akan masuk pada level sabar kalau teman-teman belum bisa bersyukur dengan keadaan yang bisa nerima dalam kehidupan kita gitu. Jadi syukuri dulu keadaan itu, anggap bahwa itu baik-baik saja. Kenapa bisa begitu Ahilman? Karena sudut pandang yang kita lihat sertakan Allah di dalamnya. Enggak baik teh kata siapa? Kan kata kita, betul apa enggak? Coba Ahilman mau tanya, pernahkah Allah menyakiti kita? Pernahkah Allah menzalimi kita? Demi Allah, Allah tidak pernah dan tidak akan pernah menyakiti hambanya. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Justru kita hambanya yang senantiasa mengingkari Allah dalam kehidupan kita. Betul? Ingat tiga ayat ini ya. Kalau teman-teman sedang rapuh, kecewa dengan harapan yang tak kunjung jadi kenyataan, ingat tiga ayat ini. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sadul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Ayat pertama. Ayat yang kedua, ingat surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa

batas kemampuan hambanya. Ingat ya sayang, jangan bilang gini, "Aa, kenapa ya Allah tuh ngasih ujian berat banget sama saya?" Jawabannya, karena Allah percaya tubuhmu kuat untuk menghadapi ujian itu. Karena Allah tahu engkau mampu untuk menghadapi ujian itu. Maka gak boleh bilang gini, "Kamu mah gak kayak aku. Aku mah hidupnya tuh susah. Kamu mah nawang sih. Kamu mah gak kayak aku. Aku mah ya. Jangan menceritakan kegelisahanmu kepada orang lain. Karena yang mencintaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu semakin senang dengan keadaan itu. Catat, status hari kedua itu. Hari Selasa cocok itu ya. Jangan sibuk menceritakan kegelisahanmu kepada orang lain. Yang mencintaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu semakin bahagia dengan keadaan itu. Jadi gimana Ahilman? Yuk belajar yuk. Seberat apapun ujian yang menimpa kita, karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk bisa menghadapi ujian itu. Maka mulai dari sini, nanti kita keluarkan seberat apapun ujiannya, ya sudah. Maka ini nasihat guru saya, jangan minta diselesaikan masalahmu sebelum engkau mendapatkan kekuatan di balik masalah itu. Jangan minta dihempaskan dulu persoalanmu sebelum engkau mendapatkan hikmah di balik persoalan itu. Jangan minta dihilangkan masalahmu, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuhmu. Kenapa Ahilman? Iya, la yumakkana hatta yubtala. Seseorang itu tidak akan mungkin dikuatkan, tidak akan mungkin ditinggikan derajatnya sebelum dia diberikan persoalan dalam hidupnya. Maka ingat ya, ayat yang kedua tadi, surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 286. Dan yang ketiga, ingat surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Surat apa? Al-Insyirah ayat berapa? 5 dan 6. Fa

0: Selama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada, ingat ya, badai pasti, hujan pasti berhenti, jodoh pasti bertemu. Kalau enggak di pelaminan, mungkin di pemakaman. Ya, ya paling itu aja palingan ya. Tapi doainlah mudah-mudahan ketemu. Nah, kacamatanya apa? Wasyukrika ya Allah. Tanamkan di hati kami sikap bersyukur atas semua keadaan yang kau berikan. Ingat ya, kadang kita itu tidak boleh membenci sesuatu yang kita rasa enggak enak dalam hidup kita. Kenapa? Karena di balik sesuatu yang enggak enak itulah justru Allah sedang sisipkan sesuatu yang membahagiakan untuk kita ketika kita bisa menjadi sesuatu yang enggak enak itu. Obat itu rasanya apa sih? Pahit. Tapi saat kita mau menelannya, mau meminumnya, dan kita sabar dengan keadaan itu, pada akhirnya Allah berikan rasa manis dengan cara apa? Mengizinkan kesembuhan untuk kita. Betul? Jadi kadang-kadang sayang, kita tuh kudu nerima dulu sesuatu yang ini gak enak Ustaz. Ini sakit Ustaz. Iya. Karena Allah tidak akan mungkin menempatkanmu pada posisi yang terbaik sebelum engkau ditempa pada posisi yang lebih terbaik dalam hidup. Jadi kadang-kadang kita kudu ditempa agar apa? Ditempatkan pada posisi yang terbaik. Kadang-kadang kita harus dibanting agar kita terpelanting pada keadaan yang lebih baik. Maka kacamatanya apa? Syukur. Maka apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti Allah, lam, ada lamnya, lamnya lam taukid, la azidannakum, pasti Allah akan tambahkan. Aa, apa yang Allah tambahkan? Ketenangannya. Apa yang Allah tambahkan? Kebahagiaannya. Apa yang Allah tambahkan? Kelapangannya. Betul? Coba saya mau tanya, pilih mana? Kaya, gelisah, miskin, tenang. Mikir dulu nggak jawab teh, jangan langsung. Coba, kaya, gelisah, atau miskin, tenang? Baik, itu jawaban semua orang ya. Maunya kaya, tenang. Pilih akhwat, antum, pilih mana? Ganteng, menggelisahkan, atau abstrak, menenangkan? Saya nggak berani bilang jelek ya, bilangnya abstrak aja lah. Coba pilih yang mana kira-kira? Mohon maaf ya, kadang-kadang yang mahal itu bukan kebahagiaannya, tapi ketenangannya, betul? Pernah Ahilman tulis, jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Catat. Status hari apa ini? Rabu, iya. Jadi teman-teman, ketenangan itu yang ngasih siapa? Ketenangan yang ngasih siapa? La azidannakum. Terus apa Ustaz? Ingat, dan jika kalian kufur dengan cara apa? Ngeluh, gelisah, nyalain keadaan. Aa, kenapa ya? Semesta tuh gak berpihak sama saya. Aa, kenapa ya? Ah, capek gak sih kayak gitu? Capek. Nangis itu kalau berlebihan capek atau tidak? Capek kan? Kalau untuk sekali sedih, sakit, nangis gak masalah. Tapi kalau berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sakit. Aa, aku tuh semenjak pisah sama cowok yang aku suka tuh jadi gak mau kenal lagi sama cowok yang lain. Emang kenapa? Iya, karena di mata saya semua cowok sama. Dia tuh gak nyadarnya ngomong sama siapa coba. Kan Ahilman tuh mending cowok juga ya. Karena Ahilman mending cowok juga. Terus dengan polosnya bilang, semua cowok sama. Emangnya gue perempuan? Kan enggak kan? Gue juga laki-laki. Kenapa teman-teman akhwat antum bisa bilang begitu? Karena antum fokusnya sama cowok yang nyakitin antum. Lihat dong di Remisha. Wajah-wajahnya kan agak abstrak sih memang ya, ini agak sulit gitu. Sama antum juga ikhwan. Antum gak bisa bilang gini, Aa, saya udah sakit sama yang namanya perempuan. Terus kudu kumaha? Udah, mungkin ini pilihan saya, Aa. Apa? Mencintai Aa. Jadi kak urang. Jadi siun kan. Tah,
1: hati-hati ta, hati-hati. Itu banyak kejadian yang begitu tuh. Istighfar, na'udzubillahi min dalik. Yang ada Ahilman lari langsung. Dan saya berlindung kepada Allah, ya Allah, jangan sampai bertemu dengan orang begini di sini, ya Allah. Jadi teman-teman, coba fokusnya tuh, fokusnya bukan ke orangnya, tapi ke keadaan yang Allah siapkan yang terbaik untuk kita. Kekufuran kita lah, ngeluh kita lah, gelisah kita lah yang berlebihan, yang menutup ketenangan itu datang dalam hidup kita. Ujungnya apa? Merasa tersakiti. Ingat nih, ingat ya, pernah Ahilman jelaskan gak sih? Ada hati yang tersakiti, ada hati yang disakiti, ada hati yang sakit. Beda atau sama? Mau dijelasin lagi gak? Mau dijelasin lagi gak? Atau cukup? Waktu itu kan pernah ada tuh. Buka dong MRBJ TV ya, ulangi lagi belajarnya. Pokoknya teman-teman ya, kalau lagi galau, lihat aja video Ahilman. Insya Allah lah, lagi patah hati, lagi sakit hati, lagi galau, udah buka aja video Ahilman, udah ada, udah. Insya Allah pas nonton video, hilang galaunya. Abis nonton, inget lagi gitu ya. Tapi tina naon kan, minimal mah ya terobatilah sedikit. Kan pernah Ahilman sampaikan, kalau kita lagi sakit itu kan ada tiga keadaan ya. Ada hati yang tersakiti, ada hati yang disakiti, ada hati yang sakit. Atau hati berpenyakit. Apa bedanya? Coba saya tanya dulu, sama atau beda? Beda. Di mana bedanya? Biar cepat di situ. Di mana bedanya? Di situ. Iya baik. Enggak usah nanya gini. Bedakan ya? Asa beda dah. Apa ya coba? Temennya? Iya beda kok. Terus naon sih enggak gitu. Udah, biar cepat. Beda atau sama? Beda. Di mana bedanya? Apalagi apa yang belakang, bedakan ya? Ah, jangan, ribut kalau gitu ya. Apa bedanya? Kalau hati yang tersakiti itu, yang mengizinkan sakit hati diri kita sendiri. Tersakiti, jadi yang ngizinin sakit hati siapa? Diri kita sendiri. Kalau hati yang disakiti, berarti memang ada orang yang menyakiti kita. Kalau tersakiti ke diri sendiri, kalau disakiti ke orang lain, kalau hati berpenyakit, berarti dua-duanya. Dia merasa tersakiti dan dia juga disakiti. Kira-kira teman-teman masuk kategori yang mana? Atau aman semua di sini? Aman? Baik, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin ya kalau aman semua. Banyak orang yang mungkin keadaannya tidak sesakit yang dirasakan, tapi dia yang apa ya, yang mengizinkan sakit hatinya itu terjadi, sehingga disebutnya bukan disakiti tapi tersakiti. Nah, kondisi itulah yang makin memperburuk keadaan. Tapi kalau teman-teman belajar untuk tidak merasa tersakiti ya, kalimatnya diganti, aa, Allah menakdirkan ada orang yang menyakiti saya karena Allah sedang menyiapkan kebaikan untuk saya. Apa diantaranya? Satu, mungkin Allah sedang menghapuskan dosa-dosa saya. Mungkin selama ini kita teh mohon maaf ya, banyak jauh dari Allah, ditegur sama Allah. Dengan cara apa? Allah mengambil orang yang kita cintai itu. Karena mungkin selama ini kita terlalu berharap kepada orang yang kita cintai itu. Kemudian Allah ambil cinta itu. Agar apa? Agar kita kembali kepada cinta yang sesungguhnya. Kepada siapa? Allah. Atau yang kedua, Allah sedang meningkatkan derajat saya. Kenapa? Allah sedang menggantikan dengan orang lain. Karena Allah tahu, hey, orang itu gak baik untuk kamu. Orang itu bukan yang terbaik untuk kamu. Allah sengaja mematahkan hatimu untuk membentuk hatimu agar engkau bertemu dengan hati yang lebih baik daripada dia yang pergi ninggalin kita. Jadi simple di situ mikirnya. Dan itu menenangkan betul. Maka kalau lagi bersyukur, ini kuncinya. Jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Fokusnya ke siapa? Ke Allah. Jangan fokus bandingin sama orang, capek. Capek apa enggak? Capek. Aa, kenapa ya nasib aku enggak kayak teman aku? Teman aku tuh mending fine-fine aja loh hidupnya. Kerjanya bagus. Jodohnya juga deket. Terus aku gimana? teuing atuh. Jawabannya kenapa? Salahnya teman-teman membandingkan hidupmu dengan orang lain. Salahnya di situ. Padahal masing-masing orang punya zona kebahagiaannya sendiri, betul atau tidak? Ingat ya, di antara faktor mengapa hidup kita tidak bahagia karena sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Maka teman-teman gak boleh begini, teman aku mas seangkatan udah nikah semua, tinggal aku. Terus akhirnya dia berkata-kata yang buruk kan, aku sejelek itukah aku Ahilman sampai gak ada yang mau sama aku? Ngaca atuh, coba mas nanya ke saya. Nah itu datang, kenapa coba? Karena kita gak pandai bersyukur dengan keadaan dan bandingin sama orang. Teman-teman ikhwan, kenapa ya? Semua teman ikhwan saya udah nikah semua, tinggal saya. Bahkan teman ikhwan saya ada yang pernah udah 2 kali nikahnya. Orang hijiki acan, saya satu aja belum. Teman-teman, tolong catat ini, siapin kameranya ini ya. Ini jangan biar gak diulangi lagi ini ya. Pernikahan itu bukan perlombaan. Bukan berarti yang lebih cepat itu lebih baik, belum tentu. Pernikahan itu jalan keberkahan. Pernikahan itu ibadah yang mengundang pahala kebaikan. Butuh persiapan yang signifikan untuk bisa menjemput jalan pernikahan itu. Jadi kalau teman-teman sekarang belum ketemu dengan titik pernikahannya, kenapa? Karena mungkin jalannya sedang Allah berikan dulu kepada kita agar kita menemukan persiapan terbaik sebelum kita bertemu dengan titik pernikahan itu. So, jangan insecure, apalagi overthinking. Ini bahasanya Tangsel ya, atau Jaksel sedikit gitu ya. Jangan apa? Insecure, jangan overthinking. Apa itu insecure? Jangan rendah diri. Ingat ya, kamu itu adalah makhluk terbaik yang Allah ciptakan kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sungguh kami kata Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Kalau bukan kita yang mencintai kita, siapa lagi? Udah mah dia pergi ninggalin kita, masa kita enggak cinta sama kita? Ustaz, dia pergi, udah aku mah udah enggak ada yang cinta lagi. Kalau udah enggak ada orang nyintain kita, cintai diri kita sendiri saja. Kalau teman-teman merasakan sakit berlebihan, berarti teman-teman mengizinkan tubuh ini dirusak secara diri sendiri. Betul? Ayo. Dan juga jangan overthinking. Jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi dalam hidup kita. Ruginya 2. 1, teman-teman mikirin sesuatu yang hari ini belum terjadi. Dan yang kedua, yang paling ngenes, ketika yang kita pikirkan benar-benar terjadi. Allahu Akbar walillahilham. Jadi gimana? Ya sudah, belajar untuk apa? Melihat dengan kacamata syukur dan jangan membandingkan dengan orang lain. Kalau sibuk membandingkan, ujungnya apa? Dengki nanti keluar, iri nanti keluar, mohon maaf, ain nanti keluar. Lihat kebahagiaan orang, kayaknya gak senang banget. Hah? Dia nikah. Oh, iri sama orang, dengki sama orang. Mohon maaf ya, yang nikah orang lain, ya. Yang stroke ringan kita, capek. Ini kan penyakit kita nih. Kadang-kadang mohon maaf ya, teman kita beli kulkas, kita yang kedinginan, ada. Teman kita beli kompor gas, kita yang kepanasan. Teman kita naik jabatan, kita yang ngitung pendapatan. Iya. Teman kita ganti beli iPhone Pro Max, kita minum Proma. Teman aku teh kameranya 3 semua. Teman-teman gak makan, jadi mah minum Proma. Sekaligus ini endorse untuk Proma ya, ini endorse ya. Jadi kalau Anda sedang mah, minum aja Promah, insya Allah itu baik ya. Kadang-kadang begitu. Teman kita masang parabola, kita minum Paramex. Capek sendiri kita teh jadinya teh. Aduh. capek enggak sih kayak gitu? Capek enggak sih? Capek apa enggak? Please, mulai hari ini syukuri apa yang ada. Ustaz, kok dia cuma hanya singgah ke saya? Enggak apa-apa. Kadang-kadang mungkin dia tuh singgah test case kali. Atau bahasa gampangnya apa ya? trial. Berarti apa? Ini pelajaran buat kita nih. Ini pelajaran buat kita. Jangan menyerahkan dirimu kepada orang yang belum tentu mendapatkanmu. Jangan menyerahkan dirimu kepada orang yang belum tentu jadi milikmu. Jangan menyalahkan orang yang pergi meninggalkanmu. Tapi coba evaluasi diri, salahnya kamu yang terlalu berharap kepada orang yang pergi meninggalkanmu. Betul? Ustaz, kenapa ya? Kenapa ya? Ya kenapa kamu mau? Sudah, yang lalu biarlah berlalu. Ingat ya, ada filosofi kaca mobil. Kenapa kaca bagian depan mobil itu lebih besar daripada kaca spion bagian samping? Tahu nggak kenapa? Tahu mobil kan? Iya, tahu mobil kan? Ya. Ahilman doakan ya, yang akhwat nanti ya, ketemu sama ikhwan yang bukan hanya good looking tapi good reckoning ya. Kok kayak hopeless gitu sih aminnya? Kayak nggak yakin gitu ya. Yang ikhwan, antum banyak bekerja dengan baik insya Allah ya. Insya Allah. Karena akhwat itu bisa tahu loh, mana kerudung yang ada logo B-nya sama yang gak ada gitu ya. Nanti dicari insya Allah ya. Teman-teman ikhwan, ahilman doakan. Pentingnya soleh dulu. Karena kalau soleh, semua pasti akan kita dapatkan. Poinnya itu dulu. Makanya teman-teman sayang, yang akhwat ini pesan ya. Jangan menolak laki-laki yang soleh yang datang kepada kita. Mungkin hari ini rezekinya belum ada, gak tahu besok. Mungkin gak ada juga gitu ya. Tapi insya Allah, ini insya Allah ya, selama dia soleh menggantungkan hatinya ke Allah tuh jalannya ada tuh. Makanya nanti di ujung Ahilman kasih tips terakhir ya, sedikit gitu. Cuman poinnya kembali kepada yang tadi tuh, wasyukrika, syukuri apa yang ada, jangan nyari yang tidak ada. Kan itu rumus terbaik dalam hidup kan. Iya gak? Syukuri hidup adalah tetap jalani melakukan. Kenapa suaranya enggak keluar? Syukuri apa yang, jangan nyari yang tidak ada. Apalagi nyari yang pernah pergi ninggalin kita, ya sudah. Iya? Jangan nyari yang tidak ada, yang ada aja belum tentu mau sama kita gitu ya. Maksud Ahilman, udah selesaikan dengan apa yang pergi dari kita, buka lembaran baru, buka hati. Mungkin yang kemarin hanya singgah karena rumahnya Allah sedang siapkan di waktu yang akan datang. Mobil itu kaca bagian depan lebih besar daripada spion bagian samping. Kenapa? Karena kaca bagian depan untuk lihat ke depan dan itu besar. Tapi kaca spion bagian samping untuk lihat ke belakang dan itu kecil. So, apa yang terjadi kemarin itu kecil aja, sedikit aja. Tapi apa yang sedang Allah siapkan ke depan itu besar. Ingat ya, tidak mungkin hidup ini sedih terus. Tidak mungkin hidup ini patah terus. Akan ada kebahagiaan setelah kesedihan. Akan ada kemudahan setelah kesulitan. Pertanyaannya, hati kita mau membuka atau tidak? Karena pada akhirnya, kita tidak bisa merubah arus ombak yang datang kepada kita. Yang bisa kita rubah, ajarkan tubuh kita berenang. Agar kita bisa mengarungi sederas apapun ombak yang datang dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa rubah sikap orang ke kita. Yang bisa kita rubah apa? Sikap kita ke orang lain. Jangan minta diulangi lagi. Lupa tadi ngomong apa Ahilman juga. Cuman poinnya, yang bisa kontrol terhadap diri kita siapa? Diri kita. Yang bisa kontrol dengan apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, ya siapa? Ya kita. Tinggal nanti, apa ujungnya? Wa husni ibadatika. Ya Allah, dengan apapun kejadian yang menimpaku, jadikan ini sebagai cara, wa husni ibadatika, caraku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi berangkat dari doa yang tadi, sekaligus ini jawaban untuk semua persoalan kita. Wa husni ibadatika. Udah teman-teman, perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Catat, cocok nih status hari Jumat itu ya. Perbaiki hubungan kita dengan siapa? Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Maka apa perintahnya? Ini nasihat Nabi yang lainnya kan? Ittaqillah haitsu makunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Terus wa'ad bi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha, dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Teman-teman sayang, kita semua pernah punya masa lalu, betul? Kita pernah tenggelam dalam kesalahan, betul? Ingat ya. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya salah. Tapi orang yang baik itu orang yang segera memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan. Maka sering Ahilman sampaikan ini, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat, bertaubat, bertaubat. Taubatnya enggak sekali, taubatnya berkali-kali. Aa, kenapa taubatnya berkali-kali? Karena dia sadar kesalahan dia pun berkali-kali. Dia sadar dosa dia pun berkali-kali. Dia sadar maksiat dia pun berkali-kali. Maka berkali-kalinya dia berbuat dosa, maka berkali-kalilah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan sesungguhnya Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Ingat teman-teman sayang, kullu bani adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap kita pernah punya salah. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah punya salah adalah orang yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sayang, ayo, kalau kita lagi patah hati, lagi sakit hati, lagi terpuruk, lagi terjatuh, itulah momentum terindah agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat hatimu sakit, mungkin hidupmu seakan terpuruk dan terjatuh. Tapi di saat itu engkau punya banyak kesempatan untuk banyak bersujud. Karena saat engkau terjatuh, sangat dekatlah engkau dengan tempat sujudmu. Dan ingat, tidak ada jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya kecuali saat apa? Bersujud. Maka apa poin dari Ahilman? Perbaiki sholat kita. Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah, khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya. Jika buruk sholatnya, maka buruk semua amalnya. Maka

mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena menyesali dosa yang pernah dia lakukan. Dan yang kedua, mata yang terbuka karena senantiasa melihat kebesaran Allah, memperbaiki ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo belajar bangun di sepertiga malam. Dirikan salat tahajud. Belajar berkhulwat dengan Allah. Belajar bermesraan dengan Allah. Teman-teman bilang sama Allah, "Ya Allah, hamba sedang jatuh ya Allah. Hamba sedang terpuruk ya Allah. Hamba sedang sakit ya Allah. Hamba mohon ya Allah, kuatkan hamba ya Allah. Kuatkan hamba ya Allah. Kuatkan hamba ya Allah." Barang siapa yang sholat di waktu sepertiga malam, siapa yang punya banyak dosa, maka Allah ampuni dosanya. Yang punya keinginan, maka Allah kabulkan keinginannya. Yang sedang punya kesulitan, Allah tunjukkan jalan keluarnya. Minta, minta sama Allah. Termasuk ikhwan, kalau antum ingin diangkat derajat dalam hidup, jaga sholat tahajud. Ini janji dari Allah. Nanti dibuka ya, surat Al-Isra ayat 79. Dan di waktu sebagian malam, bangunlah, dirikan sholat tahajud. Niscaya Allah akan angkat derajatmu maqamam mahmuda, ke tempat yang paling terpuji. Setelah itu lanjut sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh seperti mendapatkan apa? Dunia beserta isinya, bahkan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Setelah itu tentu sholat subuhnya berjamaah, kalau bisa yang ikhwan antum. Setelah itu lanjut, nanti ketemu duha di pagi hari. Barang siapa yang tidak terlepas sholat 4 rakaat di waktu duha di pagi hari, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Maka teman-teman sayang, ayo belajar untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Hubunganmu boleh hancur dengan manusia, karena mungkin selama ini perhatianmu terlalu banyak kepada manusia. Sehingga Allah alihkan perhatianmu hari ini untuk back to Allah, kembali kepada Allah. Nanti pelan-pelan sayang, perhatikan, pelan-pelan ya. Kalau kita mulai nih, ngarahnya baik nih, terima, ridho, syukur, perbaiki ibadah, nanti lihat tuh. Nanti dibuka ya, surat Al-Baqarah 286 lanjutannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa'ala.

0: أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
1: Perhatikan tuh, robbana tiga kali, robbana, robbana, robbana, itu semuanya apa? Penyesalan tentang kesalahan kita. Isinya semua penyesalan. Ya Allah, jangan hukum kami. Ya Allah, jangan bebankan kami. Ya Allah, jangan pikulkan kami. Apa? Atas kesalahan kami di masa lalu, atas kehilapan kami di masa lalu, atas dosa kami yang kami perbuat, sehingga aku sakit, aku jatuh karena dosaku. Ya Allah, lihat, kenapa robbananya tiga kali? Kan bisa aja sekali, benar gak? Tapi robbana, robbana, robbana, ini pesan, ini pesan untukmu yang ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Jangan sekali mendatangi Allah, tapi berkali-kali engkau minta sama Allah. Berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali. Setelah berkali-kali, apa yang Allah berikan? Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, anta maulana, fangsurna alal qaumil. Nanti pelan-pelan, wa'fu anna, Allah maafin kita. Waghfir lana, Allah ampuni dosa-dosa kita. Sampai warhamna, Allah sayangi kita. Itu hambaku yang pernah terjatuh waktu itu, yang pernah sakit waktu itu, dia kembali kepadaku. Aku senang melihat dia. Maka apa yang dia minta? Anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Allah bantu, tolong kita. Dengan jalannya Allah hadirkan orang lain yang bisa mengobati luka kita di waktu yang akan datang. Masya Allah. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki tiga hal tadi ya. Satu, tingkatkan iman kita dengan mengingat Allah ala bidzikrika itu. Yang kedua, wasyukrika, lihat dengan kacamata syukur. Dan yang ketiga, perbaiki ibadah.

kita kepada Allah. Wabil khusus apa tadi? Salat. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Mohon maaf tidak ada tanya jawab karena Ahilman besok harus terbang ke Riau, ya. Mohon doanya semoga Allah berikan kesehatan dan keselamatan insyaallah. Terakhir seperti biasa, mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah kajian ini Allah berikan ketenangan dalam hati kita dan Allah berikan kelapangan untuk kehidupan kita. Saya mau tanya, banyak ilmunya hari ini atau tidak? Ada manfaatnya? Lebih tenang atau tidak? Lebih kuat? Insyaallah ya. Insyaallah hari ini udah enggak ada lagi ternyata dia singgah udah enggak ada lagi. Jawabannya Allah sedang siapkan rumah yang terbaik daripada dia yang pernah singgah di hati kita. Jelas? Baik. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Silakan duduknya diperbaiki lebih tenang, lebih nyaman. Kita belajar untuk bermuhasabah, bermunajat kepada Allah. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes malam ini menguatkan setiap doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita beristighfar. Astagfirullah.

0: أستغفر الله من الخطايا.
1: Aminkan dalam hati masing-masing, angkat kedua telapak tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Basir. Duhai Allah yang Maha Menatap. Ya Allah, ya Sami'. Duhai Allah yang Maha Mendengar. Ya Allah, ya Syahid. Duhai Allah yang Maha Menyaksikan. Ya Allah, ya Jami'. Duhai Allah yang Maha Mengumpulkan. Ya Allah, malam ini bukan tanpa sebab Engkau mengumpulkan kami di masjid ini. Bukan tanpa alasan Engkau membersamakan kami malam ini. Ya Allah, Engkau tahu siapa diri kami. Engkau tahu bagaimana buruknya kelakuan kami. Engkau tahu, ya Allah, bagaimana hina dinanya masa lalu kami. Engkau tahu, ya Allah, bagaimana kotornya hari-hari kami. Engkau tahu, ya Allah, berapa banyak dosa-dosa kami. Tapi malam ini, ya Allah, Engkau lembutkan hati kami. Engkau ringankan langkah kami. Kami yakin, ya Allah, karena ini bukti Engkau masih mencintai kami, ya Allah. Maka, ya Allah, kami mohon, ya Rahman, ya Rahim, cintai kami semua yang hadir malam ini, ya Allah. Sayangi kami semua yang hadir malam ini, ya Allah. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami di masjid malam ini adalah kebersamaan yang mendekatkan kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Basir, Engkau yang Maha Menatap, tatap kami, ya Allah. Ya Allah, ya Sami', Engkau yang Maha Mendengar, dengarkan curhatan keluh kesah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Syahid, Engkau yang Maha Menyaksikan, saksikan kami semua, ya Allah. Hamba-Mu yang menengadahkan telapak tangan bermuhasabah munajat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, duhai Allah yang Maha Pengampun, kami mohon, ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikan setiap ayunan langkah kami ke masjid ini adalah ampunan dosa dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami sadar. Kami sadar, ya Allah, mengapa ujian datang silih berganti. Musibah seakan-akan bertubi-tubi muncul dalam hidup kami. Kami sadar, ya Allah, mungkin disebabkan karena dosa-dosa kami, ya Allah. Ighfirlana, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Teman-teman, ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan, ya Rob, ya Rob. Sepandai apapun kita menyembunyikannya, Allah tahu dosa-dosa kita, ya Allah. Tidak ada yang nanti pulang dari masjid ini kecuali Engkau hapuskan dosa-dosanya, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan, dari mulai dosa yang kami sengaja sampai yang tidak kami sengaja. Ayo kita muhasabah mulai tubuh kita, mata. Ya Allah, ampuni mata kami yang sering melihat sesuatu yang Kau haramkan, ya Allah. Ampuni mata kami ya Allah yang sering melihat sesuatu yang tidak baik. Lisan, ampuni lisan kami yang sering berbohong ya Allah. Lisan kami yang sering ingkar janji ya Allah. Ampuni lisan kami yang sering menyakiti orang lain, menghina orang lain. Ampuni lisan kami yang sering gibah ya Allah. Ampuni. Teman-teman, berapa banyak aib orang yang sering kita ceritakan di belakangnya. Dosa itu, gibah. Ya Allah, ampuni tangan kami jika dulu pernah bersentuhan dengan yang haram ya Allah. Pernah bersentuhan dengan orang yang bukan halalnya untuk kami ya Allah. Ampuni tangan kami. Ya Allah, ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina ya Allah. Ya Allah, ampuni kaki kami yang pernah melangkah ke tempat maksiat ya Allah.
2: Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
3: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 何や
1: おいしい
2: 新顔ウルスティスのウッドブッド
1: ラーメンです
2: ファンシーラーメンです
3: ダリウィンス
1: ラーメンイエス
3: わ
1: ダリミスだ
4: レジェンダリースジャパンあとチキンラーメン
3: minyak lurus kuahnya putih dan creamy
2: yes yes
3: barbecue chicken yakitori manis gurih umami
2: おいしい新顔ウルスティスのウッドブッ
3: ドみんなとべ
2: ファンシーラーメンイエス
5: kepada para penumpang silahkan masuk
6: duh rame banget jadi enak deh
7: itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

107,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Bahana semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila setelah kemarin menikmati weekend ya sobat Bahana. Di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026. Nah sobat Bahana, seperti biasa Bila akan nemenin sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 8, 2 jam ke depan gitu ya sobat Bahana. Jadi sobat Bahana yang pagi hari ini udah memulai aktivitasnya gitu, apa masih ada yang rebahan aja baru bangun tidur gitu ya, kalau kata Bila sih ayo segera bangun ya sobat Bahana, karena hari Senin ini tuh biasanya banyak banget orang yang, kalau kata orang hari Senin tuh hari keluh kesah. Tapi kalau menurut Bila enggak sih sobat Bahana, karena mesti Senin ini tuh para pelajar-pelajar masih menikmati libur ya sobat Bahana. Karena biasanya yang berkeluh kesah tuh para pelajar-pelajar kalau menurut Bila. Karena Senin-Senin tuh kalau enggak upacara apel pagi harus berangkat pagi sobat Bahana, setelah kemarin menikmati weekend gitu ya. Dua hari menikmati weekend, tiba-tiba masuk lagi di hari Senin terus harus berangkat pagi bagi untuk yang namanya sekolah. Nah itu mesti para remaja-remaja ataupun pelajar-pelajar ya sobat Bahana, mesti berkeluh kesah tuh di situ. Bahkan gak hanya pelajar-pelajar aja, kadang yang bekerja aja juga kayak gitu. Tapi sobat Bahana, dibalik itu semua harusnya kita semua bersyukur ya, masih bisa menikmati udara ngawi gitu ya, termasuknya di pagi hari ini walaupun dingin banget ya. Tapi ini gak terlalu dingin kayak kemarin-kemarin sih kalau Bila rasain tadi waktu di perjalanan sobat Bahana. Karena dulu itu kalau gak salah sampai 19 derajat gitu ya. Pagi hari ini mungkin gak ada 19 derajat sobat Bahana, mungkin lebih gitu ya, lebih besar maksudnya, lebih hangat gitu. Karena Bila tadi kesini gak terlalu dingin, gak semenggigil waktu itu sih. Jadi sobat Bahana semuanya, berhubung pagi hari ini tuh gak semenggigil itu, kalau mau olahraga menurut Bila pas banget sih, atau yang mau jalan-jalan aja, atau yang baru bangun belum punya niat untuk melakukan aktivitas gitu ya, ayo melakukan aktivitas dengan produktif lagi sih sobat Bahana. Karena di hari Senin ini di tanggal 6 Juli ya, nanti malam nih sobat Bahana mestinya ada flash sale ya sobat Bahana. Jadi sobat Bahana semuanya menyiapkan gitu ya semangatnya dari pagi kalau harusnya ya beraktivitas seperti biasa, terus nanti waktu pulang kerja melepas lelah dengan war flash sale. Ya Bila gak lupa nih sobat Bahana, karena Bila termasuk orang yang war flash sale juga nih di 77 gitu ya sobat Bahana. Jadi jangan lupa ya nanti malam sobat Bahana. Terus setelah itu Bila ngomongin tentang tanggal nih sobat Bahana, tanggal 6 Juli. Nah sobat Bahana ingat gak sih sama hari jadi ngawi? Nah berhubung dari hari jadi ngawi, Bila hari ini mau bahas ngawi nih. Ada apa sama ngawi? Nah kalau sobat Bahana, menurut sobat Bahana sendiri tuh apa kata yang paling menggambarkan soal ngawi? Nah boleh banget yang punya pendapat ataupun cerita gitu ya, apa si kata yang paling menggambarkan soal ngawi? Tiga kata dia sebutin yang paling menggambarkan soal ngawi menurut kamu apa sih? Nah boleh banget di share ke 0563454545. Nah menurut sobat Bahana semuanya, apa kata yang paling menggambarkan di ngawi? Nah boleh banget langsung aja share dan cerita sama Bila di pagi hari ini. Nah tapi setelah yang satu ini, Bila nanti akan kembali lagi ya sobat Bahana. Jangan lupa untuk cerita dan opininya di 0563454545.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang tadi udah sapa-sapa sama Sobat Bahana semuanya ya. Pastinya di pagi hari ini tuh Bila udah nyiapin tema. Dan tadi udah Bila spill ya Sobat Bahana, buat Sobat Bahana semuanya, buat obrolan kita di hari ini. Nah, tema hari ini yaitu, menurut kamu apa sih tiga kata yang paling menggambarkan Ngawi? Nah, berhubung Ngawi tuh ulang tahun yang keberapa nih Sobat Bahana, boleh banget nih ditebak nih, atau kapan sih ulang tahun Ngawi? Nah, boleh banget buat Sobat Bahana yang mau menebak ataupun mau bercerita dan share opininya gitu. Tiga kata yang paling menggambarkan Ngawi menurut kamu apa sih? Nah, boleh banget langsung aja Sobat Bahana di 0856345454545. Kalau kata Bila sih, Ngawi itu menggambarkan seperti slogan Ngawi yaitu Ngawi ramah Sobat Bahana. Apa sih dari kata ramah ini juga pastinya bercabang-cabang banyak banget artinya nih Sobat Bahana. Nah, menurut kamu yang paling menggambarkan Ngawi, apakah bambu atau ramah sendiri atau kata lain apa gitu ya? Nah, yang menurut kamu paling menggambarkan Ngawi. Nah, tinggal kamu sendiri ya Sobat Bahana. Sobat Bahana juga tahu berbagai rangkaian dari hari jadi Ngawi gitu ya, itu banyak banget yang udah di-share di sosmed-sosmed ya. Nah, buat Sobat Bahana semuanya pastinya harus banget nih ngikutin ya, apalagi kelahiran kota tercinta gitu ya, kota kita semuanya di Ngawi. Jadi buat Sobat Bahana semuanya yang pagi hari ini tuh udah punya nih tiga kata yang paling menggambarkan Ngawi, apakah dari kata ramah gitu ya, atau bambu, atau Ngawi tuh kayak adem atau enggak sih, panas sih Sobat Bahana. Ademnya kalau pagi aja gitu ya. Namun Sobat Bahana sendiri apa? Mungkin Bila belum terpikirkan gitu ya. Namun Sobat Bahana udah terpikirkan tiga kata yang paling menggambarkan Ngawi. Menurut kamu apa sih? Boleh banget langsung aja di share di 0856345454545. Nah, buat Sobat Bahana semuanya pagi hari ini lagi dengerin ataupun nonton juga di SBS Radio ataupun di TikTok itu ya, dan di website. Nah, boleh banget langsung aja, jangan sungkan-sungkan ya Sobat Bahana, kalau mau cerita atau mau share langsung sama Bila di pagi hari, telepon aja gitu ya di 0856345454545. Kita akan ngobrol seru di pagi hari ini, dan pastinya apa aja buat Sobat Bahana yang mau ceritain sama Bila, boleh banget ya di pagi hari ini, apalagi tentang Ngawi ya Sobat Bahana. Wah, siap banget Bila ready dengerin gitu ya. Nah, buat Sobat Bahana semuanya yang punya kenangan di Ngawi tapi lagi merantau nih, boleh banget di pagi hari ini kalau mau ngobrol sama Bila, mau tanya kabar-kabar Ngawi. Ngawi tuh sekarang gimana sih kak, apa aja yang udah direnovasi, apa aja yang udah berubah dari Ngawi? Nah, kalau Bila tahu, Bila akan jawab di Sobat Bahana. Apa Sobat Bahana mau cerita-cerita tentang Ngawi, kenangan-kenangannya di Ngawi ya, sekarang udah gak tinggal di Ngawi. Nah, pasti banyak sih ya Sobat Bahana semuanya yang seperti itu. Nah, boleh banget langsung aja di 0856345454545.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

104.5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya, akan nemui Sobat Bana sampai nanti jam 8. Seperti biasa ya Sobat Bana, Bila tadi di jam 6 sampai sekarang ini udah jam 6 lebih 30-an gitu Sobat Bana. Masih ada waktu sekitar 30 menit di sesi pertama ini gitu ya, seperti biasa. Nah Sobat Bana, berhubungan tema hari ini gitu ya, buat Sobat Bana yang baru gabung ya, let's build dulu nih tema hari ini, yaitu 3 kata yang menggambarkan soal Ngawi. Menurut kamu apa sih? Nah, 3 kata yang menggambarkan soal Ngawi nih, 3 kata. Apa Sobat Bana? Dari pertama Ngawi kota ramah, terus habis itu Ngawi kota bambu. Ada lagi, Bila kepikiran satu hal nih Sobat Bana. Biasanya tuh orang kepikiran sama suatu tempat karena tempat itu tuh menyimpan sesuatu atau ada sesuatunya tuh Sobat Bana. Kalau Ngawi tuh ada apanya Sobat Bana? Yang pertama, kalau menurut Bila ada tempat wisata yang berbagai macam ragam sih, tempat wisata yang banyak sekali. Terus habis itu wisatanya tuh lokal-lokal lagi, bukan wisata yang mungkin modern-modern, mungkin jarang ya Sobat Bana. Wisata yang lokal, yang masih asri gitu ya, apalagi di dekat kota juga ada. Nah itu juga yang bikin Ngawi itu ikonik banget nih Sobat Bana. Dari masih Sobat Bana tahu ya, wisata ini yang ikonik banget sama Ngawi, habis itu dekat lagi dari pusat kota, yang namanya benteng pendem Vandenbosch. Nah Sobat Bana pasti tahu semuanya tentang benteng ini ya. Ini sudah direnovasi juga, sudah ramai juga sekarang, sudah aman jika di situ juga. Di situ tuh banyak sekali wisatawan, gak hanya wisatawan yang ingin berfoto-foto atau belajar sejarah sih Sobat Bana. Ada juga wisatawan ataupun warga-warga lokal yang ke situ untuk jogging pagi, olahraga pagi gitu. Pasti pagi-pagi tuh ramai banget di Benteng Pendem. Nah Bila kalau ditanya 3 kata soal Ngawi, kata Bila sih Ngawi kota ramah, Ngawi kota bambu, sama Benteng Pendem nih. Nah ini dia Sobat Bana yang ikonik banget sama Ngawi. Nah kalau menurut kamu, Sobat Bana semuanya, selain ini apa sih? Nah boleh banget ya di spill gitu, diceritain gitu ya. Kalau menurutku Ngawi itu banyak sawah-sawahnya kak. Iya, beberapa daerah tuh memang mungkin masih lekat dengan yang namanya pesawahan ya Sobat Bana. Apalagi dari dataran rendah ataupun sampai dataran tinggi mesti ada yang namanya pesawahan ya di Ngawi. Kalau enggak, Ngawi itu banyak banget pohon jati ataupun pohon-pohon yang besar-besar gitu Sobat Bana, yang pak kayunya masih bernilai jual gitu. Nah ini emang banyak Sobat Bana di daerah mana ya, itu masih banyak banget pepohonan-pepohonan yang masih dibudidayakan gitu Sobat Bana. Nah menurut Sobat Bana semuanya, menurut kamu nih, 3 kata soal Ngawi apa sih selain Ngawi kota ramah, Ngawi kota bambu, ataupun Benteng Pendem? Nah ini, kalau biasanya wisatawan kesini tuh Bila tuh menjumpai Sobat Bana sampai ada yang naik kereta mini gitu, super mini katanya. Itu rombongan entah satu RT ataupun satu desa gitu Sobat Bana ke Benteng Pendem gitu ya. Habis itu keretanya tuh diparkir mesti di dekat pasar. Nah itu pas banget Benteng Pendem wisatanya, kalau mau beli-beli oleh-oleh tuh di pasar. Pas banget ya Sobat Bana letak ataupun alurnya gitu, kalau Sobat Bana mau berwisata juga berkuliner dan beroleh-oleh gitu ya. Biasanya ibu-ibu tuh suka banget sama yang namanya oleh-oleh ya Sobat Bana. Jadi pas banget kalau mau berwisata di Benteng Pendem, terus habis itu pulangnya berkuliner. Soto biasanya di sepanjang jalan pasar sampai Benteng Pendem tuh banyak banget Sobat Bana namanya soto. Jadi bisa makan soto ataupun sarapan soto, nanti kalau pulang bisa beli oleh-oleh di pasar besar Ngawi. Nah was banget, nah menurut kamu nih, tiga kata tentang Ngawi ataupun 3 kata yang menggambarkan soal Ngawi. Nah boleh banget share opininya dan ceritanya, mungkin punya kenangan di Ngawi lagi merantau gitu ya, di 0856 3454545 45.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang akan nemenin Sobat Buana seperti biasa dari jam 6 tadi gitu ya. Udah dari tadi Bila namanya Sobat

BNN sampai nanti jam 8. Nah, sobat BNN di pagi hari itu Bila tadi udah spill tentang tema hari ini, yaitu tentang tiga kata yang menggambarkan tentang Ngawi. Menurut kamu apa sih? Nah, itu boleh banget buat sobat BNN semuanya yang mau share opini dan pendapatnya ya sobat BNN, tiga kata yang menggambarkan tentang Ngawi. Nah, sebelum sobat BNN mengirimkan yang itu, tapi Bila mau tanya sih, apa aja sih fakta tentang Ngawi? Kalau menurut Bila sih, fakta-fakta tentang Ngawi, masih ingat gak sih Ngawi itu dijuluki sebagai bumi ore-ore? Nah, tarian ore-ore itu sobat BNN yang jadi ciri khas banget sama Ngawi. Nah, buat sobat BNN semuanya masih ingat kan pasti, apalagi para seniman-seniman di Ngawi atau penari-penari di Ngawi pasti ingat sekali yang namanya tari ore-ore ya, apalagi khas Ngawi. Nah, selain itu ada juga Ngawi itu punya tempat wisata yang menjadi sejarah gitu sobat BNN, bersejarah banget buat Ngawi. Dan sampai saat ini tuh masih beroperasi, yaitu Benteng Pendem Van den Vos. Nah, Benteng Van den Vos ini peninggalan zaman Belanda ya sobat BNN, sampai sekarang tuh masih digunakan atau masih beroperasional. Apalagi zaman sekarang atau di sekarang ini udah direnovasi, terus habis itu jadi lebih baik. Jadi banyak sekali pengunjung atau wisatawan, bahkan warga lokal pun kesana gitu ya setiap hari. Entah itu olahraga, jalan-jalan. Kalau wisatawan mungkin berfoto-foto sih sobat BNN. Nah itu, nah terus habis itu mungkin ada juga Benteng Pendem itu kan ada sungai nih sobat BNN. Nah itu juga pertemuan dua sungai besar tuh Ngawi tuh. Nah itu dia. Nah kalau kata Bila tadi, Ngawi itu kota ramah, kota bambu, sama Benteng Pendem, nih tiga kata yang menggambarkan Ngawi banget. Kalau menurut kamu apa sih tiga kata yang menggambarkan Ngawi, apalagi kota kelahiran? Dan Ngawi itu juga lagi ulang tahun nih sobat BNN di bulan ini, yaitu ke-668. Nah ini hari jadi Ngawi ini juga banyak sekali rangkaian acaranya ya sobat BNN. Jadi jangan sampai ketinggalan, pantau terus gitu sosial media BNN FM ataupun sosial media di Ngawi yang akan mengirimkan beberapa susunan atau rundown acara kegiatan hari jadi Ngawi yang ke-668. Nah menurut sobat BNN semuanya, menurut kamu nih apa aja tiga kata gitu ya, tiga hal yang menggambarkan Ngawi banget nih. Selain Ngawi juga ada Benteng Pendem, Ngawi jadi bumi ore-ore, ada juga mungkin Ngawi itu punya tempat wisata yang gak di dekat kota kayak Benteng Pendem, di jauh dari kota. Cuman tuh tempat wisatanya memang masih lokal-lokal dan bagus nih sobat BNN. Siapa lagi atau bagaimana lagi, dan apalagi kalau bukan Kebun Teh Jamus. Nah ini nih sobat BNN, biasanya tuh wisatawan dari luar kota kalau nggak ke Kebun Teh Jamus ya ke Benteng Pendem. Nah ini dia dua ikonik gitu ya. Sebetulnya masih banyak lagi sobat-sobat tempat wisata yang ikonik banget sama Ngawi, tapi kalau Bila ingetnya Benteng Pendem sama Kebun Teh Jamus. Kalau di Kebun Teh Jamus biasanya orang-orang tuh jalan-jalan di kebun teh itu, habis itu berfoto-foto ataupun juga belajar-belajar tentang alam gitu. Nah itu bagus banget biasanya kalau orang mau bikin video profile itu sobat BNN. Nah itu tuh di situ, karena ini emang ikonik Ngawi banget. Selain Kebun Teh Jamus, Kak Ngawi sebagai kota bambu, habis itu Ngawi ramah, sama Benteng Pendem Van den Bos peninggalan Belanda. Apa aja sih hal yang berkaitan sama Ngawi dan menggambarkan Ngawi banget menurut kamu? Nah boleh banget sobat BNN semuanya di share aja di 085634545454. Yang mau ngobrol langsung sama Bila di pagi hari ini, yang mau cerita langsung telepon aja sobat BNN langsung gas di 085634545454. Tapi sobat BNN nanti di jam 7 ya, karena ini ternyata di sesi pertama ini tuh udah selesai sobat BNN. Bila udah nemenin sobat BNN dari jam 6 sampai jam 7 ini, hampir jam 7 gitu ya, Bila nanti kembali lagi di jam 7 sampai jam 8 di sesi kedua. Jadi sobat BNN jangan kemana-mana, pantau terus di siaran ngopi spesial sama Bila di jam 6 sampai jam 8 ini gitu ya, sampai nanti Bila akan ngajak ngobrol seru sama sobat BNN semuanya. Dan nantikan cerita-cerita warga Ngawi ataupun sekitarnya tentang tiga hal atau tiga kata yang menggambarkan Ngawi menurut kamu apa sih? Langsung aja di 0856345454545.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi